0: Dia lagi dulu. Okey, ni komen daripada Ayana. Dia kata, ex saya dulu takut lipas. Saya selalu usik dia sampai stres. Disebabkan itulah kami putus.
1: Itulah
0: asbab
1: awak.
0: Lipas.
1: Lipas dia.
0: Tapi Ayana boleh tinggalkan nombor telefon lah. Saya akan pas Skype. Sebab dia tak takut lipas.
2: Oh, saya tak takut lipas. Dia okey je.
3: Okey, pada kasih selamat. Saya tak tahu kenapa orang takut sangat dengan lipas.
2: Dia bukan takut saja. Dia menggelikan.
3: Sebab apa tadi kata tapi dia pembesin apa nak geli pula.
2: Iyalah. Salah satu lagi fakta tentang lipas, lipas tidak takut dengan ubat gegat. Ubat gegat tu dicipta oleh dicipta untuk ulat yang memakan buku sebenarnya.
0: Yang nama dia ulat gegat. Tapi cerita pasal lipas-lipas ni memang mendunia. Sebab dulu tahun kalau lewat 90-an, kalau ada cerita Hollywood, nama cerita tu Joe's Apartment.
2: Joe's Apartment?
0: Cerita dia dalam rumah dia lipas. Ribu-ribu.
3: Tetapi memang lipas ni sentiasa hidup di keliling kita.
0: Disebabkan lipas pun boleh buat cerita Hollywood tau.
2: Betul lah.
3: Jangan
2: takutlah
3: lipas ni.
2: Kenapa?
0: Takut lipas
3: Pasal dia dah ada saldu kat depan kita. Buat apa nak takut?
2: Kita kena asimilasi dengan mereka lah.
0: Ya, sekalu memang tapi, depan mata saya sekarang.
3: Tak suka kan kau ada lipas dalam kita.
2: Kenapa?
3: Mengganggu.
2: Okey. Pemanduan. Kalau nak mengapukan lipas, kita kena setiap bulan kena tukar semburan aerosol tu. Sebab mereka dia boleh imun dengan aerosol yang dah ada tu. Jadi setiap bulan kena tukar lah.
0: Alah, kena cari jenama-jenama lain lah.
2: Jenama-jenama lain lah.
3: Macam take control pula si Pierre ini.
0: Baik. Habis dah cerita kita pasal lipas. Baik, sebentar nanti kita ada vibe positif. Hari ini kita akan bersama dengan pakar keuangan The Khairi Aizat. Tapi untuk masa ini, kita layan dulu lagu Hindi.
2: Lagu Hindi tentang lipas, bukan?
0: Bukan.
2: Ini lagu tentang apa?
0: Lagu, takkan awak tak tahu.
2: Lagu ni. Dia tu pagar.
0: Ya, pagal.
3: Kena pagar-pagar ni.
2: Orang tak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ini Baru KL.
1: Anda sudah bersedia? Anugerah Tandas Terbaik Toya 2026 kembali lagi pada 20 Oktober 2026 jam 7.30 malam di Pavilion Damansara Hat, Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang mengunjungi pameran Toya 2026 pada 19 dan 20 Oktober ini, menampilkan pelbagai inovasi dan kelengkapan tandas moden. Nak saksikan majlis secara langsung? Cepat! Tempat adalah terhad. Toya 2026, Tandas Bersih Kebanggaan Negara.
0: Rentak Pagi KL.

0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Isteri atau ibu ayah dulu? Ini soalan sensitif ni. Tapi sangat-sangat penting untuk dibincangkan. Isteri dulu ke mak ayah dulu? Mak ayah dulu ke isteri dulu? Jawapannya bukan pilih salah satu, tetapi pilih kedua-duanya dan seimbangkan. Sebab dua-dua pun adalah amanah. Dua-dua pun adalah tanggungjawab. Dua-dua juga adalah orang yang mendoakan kita. Jadi, peliharalah hati mereka. Pendapat saya, cari satu titik tengah. Cari satu persetujuan dengan mak ayah kita, dengan pasangan kita. Apakah bentuk sumbangan nafkah yang kedua-duanya sedia, faham dan terima untuk kita laksanakan sebagai rutin nafkah bulanan kita. Contoh, kita dah set nafkah untuk isteri adalah RM300, mak ayah RM300. Atau mungkin isteri RM300, mak ayah RM100. Atau sebaliknya. Ini adalah berdasarkan perbincangan supaya kita tak nak berlaku konflik di kemudian hari. Sudah pasti isteri ke, mak ayah ke, mereka nak tengok kita berjaya. Mereka nak tengok kita tenteram, mereka nak tengok kita tenang. Kalau dengan kita konon-kononnya boleh beri lebih, konon-kononnya boleh seimbangkan, boleh lebihkan, tetapi di belakang poket kita, kita sebenarnya sedang menggunakan kad kredit untuk nak beri keseimbangan ataupun menampung belanja-belanja yang tak cukup hujung bulan, sebenarnya itu adalah satu penyiksaan kepada diri kita. Kalaulah mereka tahu yang kita sebenarnya bagi duit nafkah yang sampai terpaksa makan mie segera, yang sampai terpaksa berhutang untuk tampung perbelanjaan sampai hujung bulan, maka mereka pun pastinya akan berikan kerjasama untuk siapalah bang, bagi jelah berapa yang mampu. Sebab dengan perbincangan yang betul, kita akan jumpa satu titik tengah yang sejahtera, yang tidak memberikan sesuatu kesedihan ataupun luka di dalam hati mereka. Tipsnya adalah, yang pertama, pastikan komunikasi itu telus, berterus terang, bukannya simpan. Kedua, bahagikan tanggungjawab seadilnya, seseimbangnya dengan bijak. Tak semestinya seimbang itu maksudnya sama, tetapi seimbang itu adalah kedua-dua sama faham. Ketiga, jangan sampai ada yang terluka. Semuanya boleh dibincangkan, semuanya boleh diubah dari masa ke semasa. Mungkin hari ini pendapatan kita tak mencukupi, kita tak boleh nak bagi kedua-dua pihak ini. Tapi satu hari nanti, apabila gaji kita naik, pendapatan bertambah, kita boleh memberi kepada kedua-dua pihak.
0: Buat Positif bersama

0: Baik, di satu plus kerja penyegaran pavement work di kilometer 450 ke kilometer 451.9 arah selatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh, lorong tengah 2 dan lorong kanan ditutup trafik sesak sepanjang 6.5 km. Di Best Raya pula, trafik perlahan Minlon ke persiaran UPM, Kampung Malaysia ke Kuchai IC, Salat Jaya ke persiaran Kuchai NPE, Salat Jaya ke pusat bandar dan Tol Lok Yew ke Jalan Istana. Dan cuaca baik sementara di Jalan Istana, jangkaan kelewatan dari Belaya KL Seremban ke Jalan Masalah disebabkan kerja penyelenggaraan berhampiran susu keluar Bellamy yang menghalang dua lorong kiri.
1: Baik, selamat pagi orang KL. Terima kasih dengarkan kami. Yang dah sampai pejabat, tahniah kami ucapkan. Yang belum sampai lagi, pandu berhati-hati. Sebentar lagi kita ada belajar apa hari ini. Tapi kita nak dengarkan dulu ini KRU dengan Voodoo. Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Baik, selamat pagi semuanya. 8.30 minit pagi dan kita nak masuk kelas dah ni. Ada sebab kita ada pelajar orientasi hari ni.
1: Ya, bangun sama.
0: Ya, kita nak belajar tentang buah. Buah apa kita nak belajar ni? Encik Syak.
2: Okey, hari ni kita nak belajar tentang buah Markisa.
0: Buah Markisa.
2: Best friend namanya Markisa.
0: Markisa. Dengar cerita ada nama yang diberi nama di buah Markisa ni. Kat bawah kita dalam live ni. Dia dulu masa tengah pregnant tu, kenalkan buah Markisa. Jadi, sebab tu anak dia nama sekarang ni Marisa.
1: Oh, dia tukar K kepada K.
0: Betul.
1: Nama dia pula bunga. Nama anak buah.
0: Buah pula.
1: Okey, hari ni penerbit kita Ashila Ashura, dia sediakan buah Markisa. Buah yang berasal dari Amerika Selatan dan kini ditanam di pelbagai negara yang beriklim tropika dan subtropika.
2: Baik, biasanya berwarna ungu atau kuning apabila matang, rasanya masam manis dan menyegarkan. Epi
0: pernah
2: rasa ni?
0: Pernah. Markisa dulu ada tumbuh dekat depan rumah saya, ada dulu. Dekat kampung lah, tak ada dah pokok tu.
2: Dia duduk dekat kawasan tropika lah tu.
0: Okay, ada juga buah Markisa ni mengandungi vitamin C yang membantu menyokong sistem imun badan dan menjaga kesihatan kulit.
1: Dan isi dan biji Markisa ni membekalkan serat yang membantu melancarkan sistem penghadaman.
2: Dan ada juga selain itu, yang digunakan untuk membuat jus, sirap dan smoothies kerana rasanya yang menyegarkan serta aromanya yang harum.
0: Dan selain dimakan begitu saja, buah Markisa juga boleh dijadikan jam, aiskrim, kek dan juga sos pencuci mulut.
1: Buah ni sangat sesuai lah untuk orang yang ada masalah sembelit. Sebab dia ni sesuai untuk penghadaman.
0: Okey.
2: Tapi sos pencuci mulut dia mana pergi?
0: Dia kalau kita makan steak apa semua, ada mereka menggunakan buat Markisa. Jadi sos tu menggunakan Markisa.
1: Dia punya gravy dia sos atas tu kan. Tapi buah Markisa ni dulu, tak ingat saya lah, lewat 90-an dia famous datang kat Malaysia ni sebagai cordial air.
0: Air itu Markisa.
1: Markisa.
0: Markisa saya tak tahu sangat lah. Saya nak ni lebih nak tahu tentang Markisa.
1: Awak lebih tertarik dengan Markisa. Baik. Kita tak nak campur urusan AP dan Markisanya. Jom kita nak dengarkan lagu ini, Mila Jirin dengan Tersimpan Dalam Hati.
0: Macam Markisa lah. Kau tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Ya, Nadi Sukan di Udara, Arena 972. Hari ini banyak yang kita nak kongsikan bersama dengan anda.
2: Dan pastinya kita mulakan dengan perkembangan sukan tanah air dengan sepak takro. Pemain Perak Bison Nur Aizat Nordi dilaporkan mengalami kecederaan ACL dan dijangka berehat sehingga 7 bulan. Dan kedadaannya pastinya memberi cabaran buat pasukan Perak Bison lah untuk menghadapi saingan STL yang akan datang ini.
3: Baik, balik ke bola sepak bola. Johor Takzim mencatat kemenangan 2-0 ke atas Pohang Steelers dari Kuala Selatan dalam saingan Liga Juara-Juara Elite AFC. Keputusan ini menjadi suntikan semangat buat wakil negara ke pentas Asia.
1: Dan dalam badminton pula, skuad remaja negara muncul naib juara kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi final. Dan antara pemain yang membawa cabaran negara termasuklah Genevieve Lim dan Lau Ziyu.
2: Dan sementara itu, dalam sukan golf pula, golf dan perniagaan, Asian Business Golf Championship 2026 melabuhkan tirainya hari ini di Langkawi. Dan penganjuran kejohanan ini bukan sahaja mempromosikan sukan golf, malah membuka peluang membina rangkaian perniagaan dan merancangkan lagi pelancongan golf di Malaysia.
3: Dan itulah dia perkembangan sukan tempatan dan serantau. Terus bersama KLFM 97.2 KLFM. Ini baru KL.
1: Ya, ikuti Arena 972 setiap hari Isnin hingga Jumaat 8.40 pagi di RPKL dan 6.30 minit petang di KLKL.
2: Alright, baik. Yang sedang bekerja, selamat kerja. Sambil-sambil fikir-fikir nak sarapan apa, jomlah kita segarkan tinggal anda dengan lagu ini.
1: Itulah, banyak sangat Marisa dia tadi.
2: Itu Marisa lah, Marisa.
4: Dia tak segar dah.
1: Baik, retak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
1: KL. Baiklah, untuk pagi KL, waktu ini bertemankan kami, saya Syak, Epi Syafiq dan juga Anne. Dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi bersama dengan kami. Dan di mana saja anda berada waktu ini, terus bersama dalam TikTok mungkin. Waktu ini ada Facebook dan sebagainya untuk kami.
2: Ya, jangan pergi mana-mana. Pukul 9 nanti, dengarkan dulu utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu, kita akan kembali semuanya.
3: Lepas itu, banyak lagi perkara menarik. Macam hari ini kita ada teka-teki. Teka-teki kita jawab, hari ini kita ada Syak. Jadi adakah Syak nak bagi teka-teki bapak-bapak nanti?
2: Dia bagi teka-teki.
1: Saya bagi teka-teki lagi best.
2: Dia bagi teka-teki. Okey. Itu mencabar minda.
3: Mencabar minda lah, ya. Okey. Semuanya kejap je lagi. Dan untuk waktu ni, jom dengar lagu ini.
2: Ini dia, Delima dengan Separuh Masa.
3: Tadi ada Markisa. Dia buat Delima.
2: Sedap juga.
3: Okey. Boleh tak bagi KL?
2: Ini baru KL.

0: Baik, jalan Sungai Besi sebuah kereta rosak di lorong kiri selepas Plaza Tun Smart menghala ke pusat bandar menyebabkan kesesakan dari TUDM. Manakala di Best Raya pula, trafik perlahan waktu ini di Sedang Lama ke KTM Sedang, Kampung Malaysia ke Kuchai IC, Selat Jaya ke Persiaran Kuchai NPE, Persiaran Kuchai ke pusat bandar, Tolok View ke Jalan Istana, LRT Pandan Jaya ke Jalan Istana, dan cuaca baik manakala di terbat kemalangan di NKSB E30 kilometer 114.6 arah timur dari North Post ke Shah Alam, lorong kiri terhalang dan trafik sesak.
1: Ya, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. RPKL hari ini ada tiga orang. Ada saya, Endayana, LP Syafiq dan juga Syak.
2: Syak. LP Syafiq N dan juga Syak. Dudu. Okey, dan pastinya petang nanti juga jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti Sembang KL. Bajet 2027 hashtag apa kita dapat masa depan untuk riders ni, untuk pekerja-pekerja gig.
0: Betul. Dan kita akan bersama dengan Encik Abdul Halim, Encik Abdul Hakim bin Abdul Rani, naib pengerusi Majlis Ekonomi Gig Malaysia.
1: Ya, untuk masa depan riders, di mana untuk belanjawan 2027 ini pakej bernilai 160 juta yang telah disediakan oleh kerajaan dan Grab bagi pekerja e-hailing dan p-hailing.
2: Okey, dan pasti berita baiklah untuk anda yang bekerja sebagai penghantar makanan dan sebagai pembantu e-hailing ni. Dan kalau anda nak tahu apa lagi perkara-perkara yang anda dapat, bolehlah dengar 2-30 minit petang ini menerusi Facebook Live KLFM dan juga KLFM lah.
1: Yang paling saya suka sekali lagi kan, untuk belanjawan 2027 ni, dia meliputi peningkatan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan, insurans dan caroman perkeso.
0: Nampaknya pekerja gig kali ni diberikan banyak
2: manfaat lah.
0: Manfaat dan pastinya mereka lebih bersemangat untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik lepas ni.
2: Jadi tak risaulah sebab dah ada KWSP apa semua tu kan.
1: Mestinya kita berterima kasih lah kepada kerajaan Malaysia untuk belanjawan 2027 tahun hadapan ni.
2: Okay, dan pastilah teka-teki untuk rider dah terjawab untuk 2027. Teka-teki kita pada hari ni.
1: Hari ni sebab Syak akan bagi teka-teki tu kat kita. Sebab kita nak dengar dari generasi Syak.
2: Generasi Syak,
1: teka-teki tu macam mana? Saya tak pernah dengar.
2: Pernah lagi. Macam kita Gen M.
1: Kita Gen M.
2: Macam Syak DJ, apa nama Jen apa?
0: Saya Jen Alpha.
2: Jen Alpha? Macam Jen Dinosaur je.
1: Tak ada macam Dinosaur Alpha pula.
2: Okay.
1: Sebentar nanti kita ada Game On yang Happy bagi tahu teka-teki. Jom kita layan dulu. Ini Ella dengan Dekat Padamu.
2: Ya, Ruang Tak Bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, siapa sekelas 28 minit pagi yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Yang sedang bekerja, jangan berkerut sangat dahi tu, ya. Dan pastinya dahi kami juga berkerut dekat sini sebab kita nak main teka-teki.
0: Ya, saya tengah memekior.
1: Memekior, ya.
0: Jadi apa je teka-teki yang diberi oleh Jen yang inilah.
1: Oh, Jen inilah, kita risau sikit lah, ya.
0: Jen D.
1: Dinosaur. Tak ada Jen Z, Jen F ini, Jen D.
0: Jen D.
2: Okay. Dinosaur ni apa? T-Rex ke? Tersetop ke apa?
1: Jadi platypus ni.
0: Platypus lah. Yang muncung lebih.
1: Okey, apakah teka-teki je pada hari ni?
2: Okey, teka-teki untuk hari ni, saya rasa ramai tahu, mungkin mudah untuk dijawab oleh AP dan juga N. Okey. Teka-teki dia. Dia tak ada mata tapi dia buta.
1: Dia tak ada mata tapi buta? Memanglah tak ada mata buta.
2: Tapi panggil dia buta juga.
1: Oh, buta juga.
2: Apa dia? Dia tak ada mata tapi dia buta.
1: Dia tak ada mata tapi dia buta ni haiwan ke apa haiwan?
2: Dia sesuatu.
1: Sesuatu apa?
0: Yelah, bagilah hin-hin dia.
2: Hin-hin dia. Dia muncul di waktu-waktu pukul 12:30.
1: 12:30 malam.
2: 12:30 tengah hari.
1: 12:30 hari.
0: Tengah hari.
1: Buta tapi tak nampak.
2: Dia tak ada mata tapi dia buta.
1: Matahari.
2: Matahari apa?
1: Matahari tengah hari lah.
0: Matahari terik.
1: Matahari terbit.
2: Salah.
1: Tapi matahari lah.
2: Tapi orang sebut dah perkataan tu.
1: Tengah hari buta. Tengah hari buta.
2: Mata tapi
0: bincang.
1: Boleh dibincangkan dia teki ni?
0: Biasa je.
1: Okey. Saya ada.
0: Okey.
1: GNM menjadi teki. Jalan banyak haiwan. Haiwan apakah yang paling manja sekali? Haiwan apa yang paling manja?
0: Kucing.
1: Alah. Bukan. Manja pada kucing.
2: Nyamuk.
1: Nyamuk.
0: Lipas.
1: Alah. Lipas.
0: Sugar glider.
1: Sugar glider. Okey, tak tahu kan?
2: Sugar glider.
1: Okey, jawapannya adalah kuda yang ada tanduk tu.
0: Unicorn.
1: Unicorn. Manja dia unicorn.
0: Kenapa tangan kena macam tu?
1: Manja.
0: Kena macam tu. Okey, mantap.
1: Cuba syak buat.
2: Jangan.
0: Unicorn. Okey. Mantap. Baik, itulah teka-teki hari ini. Kalau ada yang tak berpuas hati, tak apa, diam je.
1: Okey, selepas ini kita ada pelik, fakta pelik tapi benar. Kita dengar dulu lagu ini.
0: Ini dia, Indigo dan Juliana Balnos, Hidup Semati.
2: Ya, okay. Betak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Budget 2027, apa kita dapat?
1: Secara keseluruhannya, bagi perspektif saya, Belanjawan 2027 ni dia menunjukkan satu komitmen kerajaan. Kerana kerajaan yang saya kira mana-mana kerajaan pun dia perlukan satu bentuk komitmen buat mahasiswa. Jadi saya nampak lihat pada Belanjawan sesi kali ini 2027, di mana kerajaan turut prihatin tentang kebajikan dan juga yang paling penting adalah kebolehpasaran mahasiswa. Bagi pendapat saya, bajet yang Musra Kampus ni kerana dia menyentuh beberapa aspek asas kehidupan pelajar seperti kos sara hidup, akses digital untuk belajar dan juga kemudahan pengangkutan khususnya buat mahasiswa dan penjagaan kebajikan kewangan lah selepas bergraduasi. Maksudnya kerajaan sekarang ni dia dah cover dah sebelum masuk universiti, semasa dalam universiti dan selepas universiti.
2: Encik Muhammad Irfan Firdaus bin Mat Fauzi, Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan.
3: Ini baru GR.

0: Karaoke, pilih 972.
1: Baik, sebelum kita nak melangkah ke bilik karaoke 972 yang akan anda dengar sebentar nanti, kita nak kongsikan ini, fakta yang pelik tapi benar. Tapi Syak dah ketawa dulu.
2: Yalah. Ada kena benda dengan Jen ni juga. Pelatipus tadi tu. Dan ini antara fakta pelik tapi benar tentang pelatipus ni. Pelatipus ialah mamalia yang bertelur. Biasanya mamalia ni dia akan beranak kan. Ini bertelur dan pelatipus mempunyai paruh seperti itik, ekor lebar dan bulu kalis air. Walaupun menyusukan anaknya, ia bertelur dan tidak mempunyai boleh sebut putingnya tu seperti kebanyakan mamalia lain.
1: Tak ada macam kucing lah.
2: Tak ada kucing. Dia susunya dirembeskan melalui liang pada kulit induknya.
3: Itu dia.
2: Sebab tu tentang pelatipus. Seterusnya katak Suriram ni pula macam mana Syak?
3: Suriram. Okey, katak Surinam. Okey, Surinam sebuah negara membesarkan anak di dalam kulit belakangnya. Okey, katak Surinam betina mempunyai cara pembiakan yang luar biasa. Dan selepas telur disenyawakan, telur tertanam dalam kulit di belakang induk. Saya tengah membayangkan ni. Anak-anaknya berkembang di dalam ruang kecil pada kulit tersebut sebelum keluar sebagai katak kecil. Dan belakang induknya kelihatan seperti dipenuhi lumba-lumba kecil apabila anak sedang berkembang.
2: Ini saya tak boleh. Ini saya tak boleh. Saya ada apa yang fobia tu?
1: Klaustrofobia.
3: Klaustrofobia.
2: Bukan katak fobia.
1: Klaustrofobia
2: tu lah yang lumba-lumba kecil-kecil. Memang saya tak boleh. Saya tak boleh.
1: Yang macam kalau teratai punya bunga
3: tu kan. Kalau berat tu okey, Vi.
2: Berat tu okey lagi. Yang jenis-jenis yang macam ni yang ada dekat binatang, dekat kulit orang kan, saya tak boleh.
1: Okey. Ini fakta yang pelik tapi benar. Yang terakhir kita kongsikan, ikan bayan menghasilkan pasir daripada batu karang. Dan ikan bayan ni mempunyai gigi kuat yang menyerupai paruh dan menggigit permukaan karang dan batu untuk memakan alga serta organisma kecil. Dan fakta yang mengejutkan, sesetengah pantai tropika mendapati sebahagian pasirnya daripada aktiviti ikan bayan yang mengakis karang.
2: Dia macam ni, ikan bayan ni dia makan karang dan batu ni. Lepas tu dia akan melepaskan pasir tu. Jadi antara yang orang buat kajian, pasir-pasir tu daripada hasil lepasan ikan tu.
3: Dan kalau kita lihat pada ikan bayan ni atau dipanggil Napoleon ni, dia punya paruh tu macam bulu kakak tua. Memang keras.
2: Itulah ya, antara fakta dan juga kebesaran Allah SWT lah.
1: Berat juga kita nak masuk karaoke.
2: Dia dah keberat kepala kita ni. Kita ringankan sikit lah keadaan.
1: Jap. Sebentar lagi anda akan dengarkan lagu daripada Eliana dengan Nian. Tapi kita nak dengarkan dulu ini Aris Ariwata dengan Lamunan Terhenti.
2: Jangan berlamun sangat ya, terus layar. Orang tak pergi KL.
1: Ini baru KL.

0: karaoke. Pilih 972.
1: Baik, lagu yang dipopularkan oleh pelakon Dunia Baru. Sebabkan cerita Dunia Baru tu, saya bersemangat nak masuk universiti dulu tau.
2: Tapi ni lagu awak crush dengan dia.
1: Crush dulu zaman-zaman cerita tiga dulu. Liana ni.
3: Universiti geng tanpa poster kat hari ni.
2: Saya dah tahulah umur awak ni berapa dah.
1: Ya, saya
2: zaman jenis, dulu kan? Beli majalah, potong gambar dia, tampal kat belakang pintu kan.
1: Betul. Sekarang ni ada juga yang menjadikan gambar saya tampal kat pintu.
2: Gambar
1: juga.
2: Awak.
1: Yelah, buat-buat ala lipas.
2: Sebab awak ketua lipas.
1: Okay. Baik, sebab sini ada Hi KL. Adakah bersama-sama pengetua hierarki kembali.
2: Pengetua hierarki sudah kembali. Welcome back. Lepas ini Reese akan temankan anda di Hi KL.
1: Nak minta lagu pun boleh. Dan terima kasih Syak menemani kita hari ini.
3: Menemani kita first time di waktu begini.
2: InsyaAllah nampaknya semua terhibur lah. Walaupun hari ini rasa macam pelik lah. Selalu dengar ni waktu petang, waktu malam, tiba-tiba dia pagi.
1: Yalah, macam mana pengalaman bangun pagi pukul 4 pagi kata dia dah bangun.
3: Biasa tapi pakai lama.
2: Tahajud. Dia sebelum bangun tahajud. Hari ni dia bangun kena pergi konti.
3: Okeylah tu pengalaman baru.
1: Okey dan esok end dengan Kulin dan pastinya saya akan kembali pada Jumaat. Jadi semoga terhibur dengan lagu-lagu yang ada. Kami tinggalkan anda dengan lagu ini.
2: Jom kita nak nyanyi sama-sama lagu daripada Dinamik dengan Biar Putih Tulang.
1: Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih yang terus kekal setia bersama-sama kami di KLFM. Terima kasih kepada trio RPKL. Oh, Brother Shah masuk pagi. Pagi ni, alhamdulillah, syukur. Bersama dengan Epi Syafiq dan Andayana tadi. Saya Reeved akan terus bersama-sama menerusi Hi Hi KL.

0: Terima kasih Cinta Negara selamanya. Lagu yang sering berkumandang di KLFM dan di mana-mana saja stesen radio RTM. Stacy dengan Cinta Negara selamanya, dengan penuh bersemangat menyanyikan untuk kita agar semua dapat menghayati rasa patriotisme dalam diri, insyaAllah. Pukul 10.09 minit pagi ketika ini, bagaimana keadaan anda? Okey semua? Okey orang KL semua? Okey-okey kan? Orang KL dah lah handsome, cantik, lawa, pandai bergaya. Dah pula tu, pandai pula menjaga hati kawan-kawan di sekeliling. Alhamdulillah. Tapi soal menjaga hati ni kadang-kala jangan terlepas pandang dengan keadaan hati kita juga. Jaga hati kita dahulu sebelum kita menjaga hati orang. Betul tak? Dan kita jaga diri kita juga untuk waktu-waktu ini. Jerebu masih lagi menyelubungi Bandaraya Kuala Lumpur dengan debu-debu kota bercampur dengan ampaian sisa-sisa bakaran dari negara jiran kita, ya. Alhamdulillah, syukur. Segala-galanya kita hadapi dengan tenang. Ujian ini kita redha, ya. Kita dah sampai tahap yang kita boleh tersenyum lah sebenarnya bila kita melihat jerebu. Mula-mula dulu ialah rasa macam senyum pun senyum sumbing je kan. Tapi dalam hati Tuhan saja yang tahu. Tapi sekarang ni kita tarik nafas. Tapi dalam bangunan tarik nafas tu, jangan kat luar. Tarik nafas, tenangkan diri, insyaAllah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kami doakan yang terbaik buat anda untuk hari ini, 14 Oktober 2026. Sekali lagi saya kenalkan diri, saya Riz, dan akan bersama-sama menerusi Hai Hai KL.
1: Nak suruh DJ belanja makan macam
0: 2026. Sekali lagi saya kenalkan diri, saya Riz, dan akan bersama-sama menerusi Hai Hai KL.
1: Nak suruh DJ belanja makan macam dah lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

0: 0377 972.
1: Zizan Cartello, hello. Hey, Sona, sing it.

Terima kasih. Siapa lama dah tak dengar lagu ni? Kids ya. Band Kids nama dia, K-I-D-Z Kids, Demi Cinta. Pukul 10.32. Hai, saya Riz dan menemani anda ketika ini menerusi Hai Hai KL. Dan waktu Hai Hai inilah ramai yang ternanti-nanti, kerana kita beri ruang dan peluang untuk pendengar dengar lagu-lagu pilihan. Okay, jadi anda boleh minta lagu menerusi WhatsApp 0133 097 972. Bagaimana jerebu di tempat anda? Okey, kita pun ialah simpati dan empati apabila kita dengar ada sekolah-sekolah yang perlu ditutup, sekolah di Hulu Langat dan di kawasan Sepang, ya. Anak-anak kita, adik-adik kita, kita harapkan mereka terjaga, terlindung dari segala penyakit. InsyaAllah, kita juga yang dah berusia ni, kita kalau boleh dapatkan rawatan dari segi suplemen apa semua, jangan ambil lewa, kerana saya pun baru lepas influenza A. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Cuma saya nak cerita, saya ambil vaksin tahun lepas. Jadi vaksin ini membantu untuk mengurangkan simptom. Influenza A katanya memang sakit badan. Saya pun ada terasa sakit badan, tapi tidak seteruk yang sebelum ni pun. Saya pernah kena influenza A tapi tanpa ada vaksin. Jadi terbuktilah vaksin ni ada mengurangkan sedikit simptom dia. Jadi alhamdulillah sekarang dah okey, dah boleh masuk konti dah bersama dengan anda. Jangan lupa untuk hantarkan WhatsApp 0133 0097 972. Lagu-lagu permintaan saya dah mula untuk susun sekarang. Teruskan bersama-sama dengarkan ini daripada Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Teruskan bersama-sama dengan kami, Hi Hi KL.

0: pilihan lagu-lagu kegemaran anda di Hai Hai KL.
1: Budget 2027. Apa kita dapat?
0: Usahawan di luar sana kan, peniaga-peniaga, kena rebut peluang yang telah kerajaan sedia sebab sangat banyak. Kita juga perlu ada NGO untuk memandu arah kita, sebab usahawan kalau seorang kita bergerak, kita tak tahu hala tuju, mungkin lambatlah kalau kita masuk dalam ada sesebuah NGO. Kita tahu info tu dengan tepat, bukan scam kan. Lepas tu kita ada panduan dia dan juga tepat panduan tu.
2: Puan Yazrina binti Mat Yamin, usahawan Yas Dessert dan usahawan vending machine di bawah Kementerian Ekonomi.
3: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.

Trey dengan Mekar di Jiwa membawakan kita saat ini pukul 10.42. Bagaimana keadaan? Semua okey ya? Alhamdulillah, ramai yang sedang bekerja, sedang bertukus lumus nak menyiapkan tugasan sebelum rehat tengah hari pastinya. Dan Nadia sedang memandu, pandulah dalam keadaan yang relax, tenang, jangan marah-marah, jangan cepat nak gaduh dengan orang, insyaAllah. Okey, saya nantikan saat-saat untuk saya betul-betul kumpulkan. Okey, tapi sebenarnya saya dah nak mula dah sekarang. Okey, kerana banyak ni, berduyun-duyun masuk menerusi WhatsApp ini. Wow, alhamdulillah, terima kasih eh. Rasa bila kita suruh orang hantar WhatsApp lagu-lagu permintaan, orang buat, kita rasa lega lah kan. Kita risau takut kita cakap sorang-sorang je kan. Alhamdulillah. Okey, jadi hantarkan WhatsApp. Kalau ada yang nak dengar lagi, ada masih ada ruangan untuk saya selitkan, insya Allah.

Okey, jom. Kita ada lagu daripada Spring. Kita ada Tri Suaka. Kita ada Hakim Rosli dan Zamani. Dan dengarkan ini. Ini lagu yang pertama. Saya tunaikan One Direction dengan What Makes You Beautiful. Khas untuk pendengar wanita yang cantik-cantik kat sana tu. Senyum sikit. Okey. Dan ini untuk anda. Semoga anda gembira ceria terus setia bersama-sama KLFM.

0: Pagi dah boleh dengar, boleh dengar lagu Hindi. Ya? Pendengar dia yang minat lagu Hindustan, dia minta kita siarkan. Tak ada masalah. Menerusi Hi-Hi ni memang kita siarkan semua lagu-lagu permintaan pendengar yang mereka hantar menerusi WhatsApp 0133097972.
1: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Dengarkan lagu permintaan anda. Hi-Hi KL.
0: Okey, Dorby Jamil pesan ke kita. Okey, santai di posisi masing-masing, laksanakan tugas hakiki dengan tenang, jangan kalut-kalut semua. Kerana lagu yang kita nak siarkan ni pun lagu pilihan dia, lagu daripada kumpulan Scan yang kalut di fikiran. Kita ada juga yang minta lagu Exist, Rindu Serindu-Rindunya. Hadidin Gombak dia minta lagu lama, Kenny Remy dan Martin, Suratan Atau Kebetulan, Slick dan Najwa Latif pun ada juga dan banyak lagi lah. Jadi tunggu, semua akan dapat bahagian masing-masing. Tunggu saja dengan penuh sabar. InsyaAllah kita siarkan lagu-lagu pilihan anda menerusi Hi-Hi KL.

0: Rancha Laguna. Persembahan daripada Inferno Tree menampilkan Syah Zikir dengan Money, lagu je. Ya, betul ya. Money, duit, wang adalah motivasi terbesar, antara yang terbesar dalam kehidupan dunia ya. Yang bekerja, yang sedang berusaha, berikhtiar ketika ini, Salah satu objektifnya duit lah, money, okay? Semoga terus bersama-sama dengan kami, KLFM.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Petang ni cuaca ni tidak menentu.
3: Ya, betul.
2: Walaupun je rebuan juga hujan. Jadi berhati-hatilah di jalan raya ya semua.
4: Tapi kena juga hati-hati kepada lipas.
2: Kenapa kepada lipas ni, kepada orang?
4: Kepada lipas ni ah.
2: Kenapa?
4: Sebab dalam video tulah kita ni lah, yang terakhir kita cerita pasal lipas ni nak serang adik ni. Dia masuk dalam lift sama-sama.
2: Sama-sama, ya.
3: Lipas tu kan sebenarnya bijak juga lipas tu kan. Dia serang lelaki.
2: Dia serang perempuan. Perempuan dalam lift tu.
3: Perempuan.
2: Dia serang siapa yang paling takut.
3: Nampak saya punya pandangan lain lah.
2: Pandangan lain.
4: Tapi macam Epi cakap, dia kata dia tak suka parking reverse belakang.
3: Kenapa Epi? Kenapa?
2: Susah. Sebab saya, sebab tak ada mata kat belakang.
3: Tapi kalau ikutkan, parking macam tu lagi memudahkan kita nak keluar.
2: Tak apa, dah keluar tu fikir kemudian.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Baik, terima kasih dan saya cuma nak berpesan pada diri saya juga dan kepada semualah yang sedang mendengar ketika ini. Kita jadilah masyarakat Malaysia yang berpendidikan. Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang berlaku di sekeliling kita, terutama hal ehwal negara kita. Ya, kita baru saja dibentangkan Belanjawan 2027 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri 9 Oktober yang lalu, hari Jumaat yang lepas. Jadi sekarang ni pun sedang berlegar-legar. Kalau kita pergi bersembang di kafe-kafe, di restoran, di warung kopi, di mana-mana sahaja akan bercerita tentang Belanjawan Bajet 2027 ni. Jadi kita ambil tahu sekarang ini sedang berlangsung di TV1 sidang Dewan Rakyat yang membicarakan, yang wakil-wakil rakyat membicarakan ataupun bersoal jawab tentang Belanjawan 2027. Jadi kalau ada waktu, ambillah tahu. Dan kami di KLFM ni pun sentiasa menyiarkan pakej-pakej kapsul untuk anda hayati, dan moga-moga ada manfaat untuk kita semua. Teruskan kesian lagu-lagu pilihan pendengar. Saya nak siarkan lagi. Ada lagu daripada Datuk Sri Siti, ada sebuah lagu Jepun pun ada, kumpulan versi. Dan kita dengarkan kumpulan Sera dahulu ya. Kalau kumpulan versi, Bila Kekasih Merajuk, sekejap lagi kita layan dahulu di Badai Asmara. Untuk anda, Hai Hai KL.

0: Budget 2027, apa kita dapat?
1: Dan saya nak ingatkan kepada mahasiswa di luar sana, bila ada inisiatif ini, perlu ambil peluang ini. Kita belum tahu lagi apa yang akan jadi pada masa yang akan datang. Gunakan sebaik-baiknya, dapatkan peluang ini, yang pastinya sentiasa bersyukur. Kerana bagi saya, mahasiswa ni, saya harap kepada semua mahasiswa, kita sama-sama manfaatkan inisiatif ini dan insyaAllah akan ada beberapa inisiatif yang kita akan bawakan kepada kerajaan, kita akan rekomenkan berserta dengan solusi untuk kita pastikan ada beberapa perkara lain yang kita boleh tambah daripada belanjawan dari semasa ke semasa. Peranan MPPK ini dia bukanlah tugas yang main-main kerana dia melibatkan isu nasional. Dia melibatkan
2: Hai KL.

0: Bujang Senang persembahan daripada Wings. Semoga anda puas hati untuk layan lagu-lagu lepas geram menerusi Hi Hi KL. Inilah waktu yang kita dedikasikan untuk penggemar irama rock, raja segala irama. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami.
1: Saya Ashwat Ismail, ketua pengarah penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
2: Ini baru KL.
0: Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan yang jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Baik, terima kasih. Teruskan kesetiaan bersama-sama pukul 12.15. Selamat tengah hari, KL. Macam setakat ni okey, eh? Semua beres, eh? InsyaAllah. Kami doakan semua beres. Semoga dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Kita ingatkan untuk muslimin-muslimat di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu Zuhur masuk awal hari ini. Untuk tarikh 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah, 14 Oktober 2026, hari Rabu, Zuhur untuk kita di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur ini 1-2 minit tengah hari, ya, 1-2 minit tengah hari. Asar 4.18 minit petang, Maghrib 7.2 minit malam pun awal juga. Isyak 8.12 minit malam. Jom kita teruskan lagu lepas gram. Kita ada lagu daripada John Jett and the Blackheart, kita ada Expedisi, kita ada Dio, ya. Kita ada Metal Asia menampilkan Ning Baizurat. Layan dahulu lagu ini daripada Deep Purple, Burn. Lagu lepas gram, Hi Hi KL.

0: Kim, kau saya, ramai yang teruja dengan lagu Cantonese Rock, kumpulan rock Cantonese Beyond yang legend ini. Pukul 12.48, alamak Alisha dah tak sempat dah. Alisha minta dekat Ashila Ashura ya. Ashila Ashura akan bersama-sama dengan anda menerusi Nadi Kota KL selepas ini. Saya Riz mengundur diri, bukan jalan mengundur. Nanti kita jumpa lagi waktu konti. Teruskan kesetiaan. Saya tinggalkan anda dengan dua lagu ini ekstra sama tak serupa. Lagu yang berjudul Zombie, bukan combi, Zombie dari Cranberries, band asal penyanyi lagu ini. Dan ada Bad Wolf yang menyanyikan tapi dalam versi mereka Zombie juga. Jadi teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami di sini KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM. Kamu tak serupa.

Itu ada lagu daripada Wahida. Baru saja anda dengar menerusi KL FM. Ini baru KL 1.20 minit tengah hari untuk waktu ini dengan lagunya Wasini. Dulu-dulu popular lagu ni tau. Sekitar tahun 2003. Sikit-sikit kita akan sebut Wahida, Wasini, Ayadina, Hakada Wakada Mahdi. Sebenarnya lagu ini, Wasini ni tajuknya membawa maksud kepada nasihatilah aku. Ataupun berikan aku nasihat ataupun pesanan yang kita duk dengar orang cakap Arina Mazatara Hakaza Wakaza Mafi. Itu maksudnya beritahu aku apa yang kamu lihat begitu dan begini. Itulah antara salah satu lirik dalam lagu Wasini itu yang banyaknya memberikan nasihat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya Ashila Ashura hari ini kembali bersama dengan anda menerusi Nadi Kota KL. Hari ini pertemuan kita tentunya hari Rabu 14 Oktober 2026. Terima kasih kepada Riz Dollar yang bersama dengan anda tentunya menerusi Hai Hai KL. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan anda menerusi Hai Hai KL bermula 11 pagi.

Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Pelbagai inisiatif telah diumumkan. Tapi, apa yang kita dapat? Apa manfaatnya kepada rakyat? Bagaimana pula kesannya kepada kos sara hidup, pendidikan, perniagaan dan kehidupan warga kota? Ayuh, kita rungkaikan bersama-sama. Sembang KL, Bajet 2027, apa kita dapat? Ikuti siri temubual khas Pasca Belanjawan 2027 bermula 12 hingga 15 Oktober 2026 pukul 2.30 petang. Eksklusif hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nana di KKL.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Music Express. Music Tab.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Petang ni cuaca ni tidak menentu.
2: Ya, betul.
1: Walaupun je rebuan juga hujan. Jadi berhati-hatilah di jalan raya ya semua.
3: Tapi kena juga hati-hati kepada lipas.
1: Kenapa kepada lipas ni kepada orang?
3: Kepada lipas ni
1: Kenapa?
3: Sebab dalam video tu lah kita ni lah. Yang terakhir kita cerita pasal lipas ni nak serang adik ni. Dia masuk dalam lift sama-sama.
1: Lipas
2: tu kan sebenarnya bijak juga lipas tu kan. Dia serang lelaki.
1: Dia serang perempuan. Perempuan dalam lift tu.
2: Perempuan.
1: Dia serang siapa yang paling takut.
2: Nampak saya punya pandangan lain lah.
1: Pandangan lain.
3: Tapi macam Epi cakap, dia kata dia tak suka parking reverse belakang.
2: Kenapa?
1: Susah. Sebab saya sebab tak ada mata kat belakang.
2: Tapi kalau ikutkan, parking macam tu lagi memudahkan kita nak keluar.
1: Tak apa, nak keluar tu fikir kemudian.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami. Tidak kira di mana jiwa anda berada, tepat pukul 2.15 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya Ashila Ashura masih lagi bersama dengan anda menerusi Nadi Kota KL. 30 minit lagu tanpa henti menerusi Music Express bermula pada pukul 1.45 minit tengah hari tadi. Dan untuk waktu ini seperti biasalah, Isnin sampai hari esok Khamis, kita ada Sembang KL untuk pasti bajet 2027. Apa kita dapat? Hari ini kita akan bersama dengan tetamu kita, iaitu Naib Presiden ataupun Naib Pengerusi Majlis Ekonomi GIG Malaysia, Encik Abdul Hakim bin Abdul Rani, untuk sama-sama kita berkongsi mengenai masa depan riders. Jadi untuk anda boleh tonton dan dengar 2.30 minit petang nanti. Kita bawakan secara langsung di Facebook KLFM Ini Baru KL. Boleh dengar melalui frekuensi sampai 7.2. Kalau luar Lembah Kelang ataupun Kuala Lumpur, boleh dengar kami menerusi aplikasi RTM Click. Dan untuk waktu ini, seperti biasa, saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan yang baik, yang sihat, yang cergas, yang ceria. Semua yang sedang-sedang saja. Sesuatu apapun, bila kita berlebih-lebih, dia tak membawa kebaikan kepada kita. Sama ada lebih-lebih kita gembira ke, lebih-lebih kita sedih ke, lebih-lebih kita marah ke, tak boleh. Jadi kita kena yang sedang-sedang saja. Kita nak berhibur sekejap nanti, ada lagu daripada Kakak Azraf, juga ini dia Armada Band, untuk anda menerusi Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Pelbagai inisiatif telah diumumkan. Tapi, apa yang kita dapat? Apa manfaatnya kepada rakyat? Bagaimana pula kesannya kepada kos sara hidup, pendidikan, perniagaan dan kehidupan warga kota? Ayo, kita rungkaikan bersama-sama. Sembang KL, Bajet 2027, apa kita dapat? Ikuti siri temubual khas Pasca Belanjawan 2027 bermula 12 hingga 15 Oktober 2026 pukul 2.30 petang. Eksklusif hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Sembang KL. Bicara santai bersama personaliti jemputan. 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KL FM. Ini baru KL. Sembang KL.
2: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami. Tentunya menerusi KL FM, ini baru KL, tepat pukul 2.30 minit petang. Tibalah masanya untuk Sembang KL pasca bajet 2027. Apa kita dapat? Sebelum kita nak pergi dengan lebih mendalam lagi untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu masa depan riders, kita nak minta anda untuk tonton live Facebook kita sekarang. Dah bersiaran secara langsung. Anda boleh kongsikan di medsos anda. Kalau tak dapat tengok sekarang ke, anda boleh tengok sekejap, nanti dah habis kita tengok balik rakaman kita. InsyaAllah 30 minit kita bawakan kepada anda. Dan semestinya untuk tajuk kita ni agak dekat dengan diri kita lah, masyarakat kita, rakyat Malaysia. Sebabnya kita tahu hujan lebat, panas terik, banjir mahupun jerebu sekarang ni, abang dan juga kakak rider tetap meneruskan tugas menghantar pesanan dan membawa penumpang ke destinasi. Dari jalan kecil hinggalah ke lebuh raya, mereka ini adalah antara individu yang memainkan peranan penting dalam menggerakkan ekonomi kita setiap hari. Jadi, selepas pembentangan belanjawan 2027, apa sebenarnya yang bakal dinikmati oleh pekerja gig ini, khususnya penghantar e-hailing dan juga pemandu e-hailing? Adakah bantuan yang diumumkan mampu meringankan beban mereka? Jadi, untuk mengupas persoalan ini, kita bersama dengan tetamu jemputan kita yang telah pun berada di konti di hadapan saya, iaitu kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Abdul Hakim bin Abdul Rani, merupakan naib pengerusi Majlis Ekonomi Gig Malaysia. Assalamualaikum, selamat petang Cik Hakim.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey, sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut tentang tajuk kita masa depan riders ini, kita nak tanyalah kepada Encik Hakim, mungkin boleh perkenalkan diri dan kongsikan dah berapa lama dah Encik terlibat dalam sektor pekerjaan gig. Silakan.
3: Okey, saya Abdul Hakim bin Abdul Rani, selaku naib pengerusi Majlis Ekonomi Gig Malaysia dan juga Timbalan Presiden Persatuan Penghantar PHL Malaysia. Alhamdulillah, saya telah menceburi industri gig untuk sektor e-hailing dan PHL ini sejak dari tahun 2015 lagi.
2: Baik, lama juga tu, 2015.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sebelum tu, mungkin ada terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan lain ke?
3: Sebelum tu, saya bekerja sendiri juga. Saya ada buat perniagaan percetakan.
2: Okey, mana seni jugalah tu kan. Kita nak buat semua tu. Asal orang mana, Cik Hakim?
3: Saya memang asal PJ, Tanjaya.
2: Maknanya bermuas statin di sini, membesar di sini, bekerja pun di sini juga.
3: Ya, yeah, benar.
2: Alhamdulillah. Okey, apabila belanjawan 2027 ini dibentangkan, apakah reaksi pertama pihak persatuan dan juga para rider terhadap peruntukan yang diumumkan untuk sektor gig? Adakah ini antara perkara yang dinanti-nantikan oleh mereka dan Cik Hakim sendiri? Silakan.
3: Of course, bila bajet ni sebenarnya kita daripada tahun 2023 lagi kita menunggu pembentangan bajet, sebab pada tahun 2023 kerajaan pun ada maklumkan untuk tubuhkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia, SEGIM. Jadi itu yang sangat kita nanti-nantikan daripada tahun 2023. Tapi itulah, kalau nak kata reaksi kita untuk bajet tahun 2027 ni, pertama kita ada perasaan yang bercampur baur. Terkejut ada, kecewa pun ada, ada juga yang kita rasa tertanya-tanya berkaitan dengan bajet 2027 ni.
2: Okey, itu antara reaksi apabila diumumkan baru-baru ini 9 Oktober 2026. Sudah semestinya lah kan, belanjawan baru dibentangkan, cuma kita nak perhalusi lagi apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri kita. Dan apabila kita melihat kepada keseluruhan belanjawan 2027 ini, pada pandangan Cik Hakim sendirilah, sejauh mana keperluan pekerja gig telah diberi perhatian dan adakah masih ada perkara yang perlu lagi ditambah baik ini, pandangan Cik Hakim sendiri?
3: Pandangan kami di peringkat majlis, banyak lagi perkara yang perlu ditambah baik dari segi kebajikan riders dan drivers kat luar sana, terutama dari segi tambang lantai, perlindungan sosial, dan juga untuk masa hadapan apa pemandu dan penghantar e-hailing pihailing ni. Sebab kalau kita tengok dekat medsos pun hari-hari banyak luahan-luahan daripada sahabat-sahabat saya, tak kira dari drivers ataupun riders, yang mengeluarkan rasa kekecewaan dalam sektor e-hailing pihailing ni. Jadi bila kita tengok bajet ni pada keseluruhan dia, saya nampak perlu satu ada justifikasi, yang kedua mekanisme pelaksanaan, yang ketiga kena tambah baik dari segi apa yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bentangkan.
2: Okey, dan kita pun tahu antara yang diumumkan iaitu pakej bernilai RM160 juta, okey, melalui kerjasama kerajaan dengan Grab Malaysia bagi membantu mengurangkan kos operasi harian, termasuklah penyelenggaraan kenderaan dan juga subsidi premium insurance. Dan kita tahu juga kos penyelenggaraan motosikal ni bukan sedikit lah, banyak juga kan. Jadi pada pandangan Cik, sejauh mana bantuan ini dapat meringankan beban rider, dan berdasarkan pengalaman Cik sendiri, apakah cabaran utama dalam menjaga dan menyelenggara kenderaan untuk mencari rezeki setiap hari?
3: Okay, pertama kita bukan menolak kerjasama di antara kerajaan dengan platform Grab terutamanya lah. Bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri bentangkan bahawa kerajaan akan bekerjasama dengan platform sebanyak RM160 juta. Cuma dekat sini saya ingin tekankan kita kena faham dekat Malaysia ni, kita bukan ada satu platform sahaja, okay? Kita ada banyak lagi platform, tak kiralah platform antarabangsa ataupun platform tempatan. Tetapi apabila kerjasama ni dibuat dengan satu pihak, jadi ia menjadi tanda tanya kepada sahabat-sahabat saya dekat luar sana, adakah mereka yang tak berkhidmat bersama dengan platform tersebut layak atau tidak mendapat manfaat daripada bantuan yang diberikan ini. Sebab kita kena faham bahawa sektor gig ni adalah satu pekerjaan yang bebas dan fleksibel, dan saya rasa bukan saya seorang tapi majoriti drivers dengan riders dekat luar sana, sekurang-kurangnya kita akan menggunapakai dua ke tiga apps mengikut kepada kesesuaian. Kita tengok tambang, kita tengok upah. Tapi bila mana pengumuman tu dikhususkan kepada satu platform, kita rasa tidak adil kepada rakan-rakan yang lain. Jadi kita nak kerajaan memperhalusi semula package ni. Sebab seolah-olah kalau dia fokus kepada satu platform, dia dah tak jadi fleksibel. Dia tak jadi fleksibel dan dia seumpama mengikat kita untuk berkhidmat kepada satu platform. Ada juga rakan-rakan kita yang kat luar sana dah kena suspend, dah kena ban, and then untuk meneruskan kelangsungan hidup, mereka berkhidmat bersama platform lain. Mereka tak ada pilihan. Jadi benda ni kena diperhalusi sedalam-dalamnya. Sebab dekat situ pun hanya diumumkan package tu bernilai RM160 juta, dan tidak dimaklumkan berapa persen daripada pihak platform, berapa persen daripada pihak kerajaan. Jadi kalau daripada pihak kerajaan, saya rasa kerajaan pun tak boleh memilih pada satu platform lah. Sebab kalau macam itu, ia bukan kepada industri, dia kepada inisiatif kepada platform. Jadi benda ni kena ambil berat. Kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun sedia maklum bahawa gig ekonomi ni adalah satu pekerjaan bebas, fleksibel, dan kita tidak terikat kepada mana-mana pihak.
2: Okey, itu betul lah. Maksudnya dekat sini belanjawan dah pun dibentangkan, RM160 juta diberikan kepada satu platform. Maka kita kena tengok balik sebab baru dibentangkan, sebelum masuk ke Januari 2027, perhalusi balik, tengok balik, mungkin boleh digunakan untuk kesemua aplikasi-aplikasi yang ada di Malaysia. Okey, kita rehat seketika. Selepas ini kembali lagi bersama dengan anda, mesti Sembang KL, pasca bajet 2027, apa yang kita dapat.

Sembang KL. Bicara santai bersama personaliti jemputan. 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM. Ini baru KL. Sembang.

0: itu dia. Apa kepen? Daripada artis-artis kita iaitu Fazal Tahir, Eli Mazlin dan juga Zizi Kirana baru saja menghiburkan anda menerusi Sembang KL di KLFM. Ini baru KL. Dan untuk waktu ini kita masih lagi bersama-sama dengan naib pengerusi Majlis Ekonomi GIG Malaysia iaitu Encik Abdul Hakim bin Abdul Rani. Kita nak tambah sikit lah tadi antara soalan yang kita dah tanyakan kepada Encik Abdul Hakim kita. Tentang maintenance motor ataupun kenderaan ni yang makan banyak duit pocket riders. Kita tak tahulah sejauh mana bantuan ini dapat mengurangkan beban kos operasi harian dan pengalaman. Mungkin Cik Hakim ada pengalaman sendiri. Adakah satu cabaran besar nak maintain jaga kenderaan ni? Silakan.
1: Okay, kalau kita cakap soal maintenance kereta ni, ia melibatkan kos pekerjaan sebagai seorang pemandu e-hailing dan juga seorang rider e-hailing. Okay, kalau kita tengok pengalaman saya sebagai driver e-hailing, sekurang-kurangnya sebulan sekali itu kita dah kena servis kereta lah. Okay. Itu basic maintenance saja, minyak hitam, oil filter, sebulan sekali untuk driver e-hailing. Kalau untuk riders, macam saya, dua minggu sekali saya akan buat basic maintenance, minyak hitam, oil filter. Itu tak termasuk lagi dengan kos-kos maintenance lain dah, yang kata apa, tayarnya, brake pad, kan, absorber kalau driver e-hailing, apa tu, aircon. Okay. Dan sebenarnya kalau kita tengok, mungkin orang tak nampak, sebenarnya pekerjaan sebagai drivers dengan riders e-hailing, e-hailing ni, pendapatan yang kita dapat sebenarnya, dia, kita menanggung dua kos, iaitu satu kos pekerjaan, yang kedua kos sara hidup. Kita menanggung dua kos sebenarnya. And kos pekerjaan tu itulah termasuk commission platform, petrol, maintenance. Lepas tu yang kos sara hidup tu lah yang kata apa, kita punya perbelanjaan keluarga apa semua. Cuma itu yang saya nak tekankan kepada kerajaan, apabila nilai sesuatu angka tu dibentangkan, benda kena dijustifikasi, kan? Apa kos pekerjaan yang kita tanggung, apa kos sara hidup dia. Sebab kita tak nak nanti at the end benda ni tak sampai, kan, apa yang hasrat pemandu dengan penghantar kata apa, suarakan. Kita tak nak benda ni nanti akhirnya yang mendapat manfaat sebenarnya pihak lain, and driver rider tak dapat apa pun. Sebab ini yang berlaku dalam industri sektor e-hailing dan e-hailing pada hari ini. And sebab kos yang kita dapat, yang hanya orang nampak hari ini, mungkin diingat, oh, satu hari kita boleh dapat, contoh sebagai seorang rider, okay, 100.5, 120 tinggi. Macam driver dapat 200, 200.5 tinggi. Tapi tidak, itu tidak termasuk dengan kos-kos yang sebenarnya yang kita kena keluarkan. Sebab saya kesian dengan kawan-kawan saya, kan, kat luar sana, terutamanya untuk drivers e-hailing. Sebab drivers e-hailing ni dia dah ada dasar di bawah Akta 715, kan, termasuk kewajipan ada insurans e-hailing. Insurans e-hailing ni dia naik sehingga 178%. Jadi itu yang membebankan drivers e-hailing ni. Kan, ada sampai yang driver ni terpaksa gantung kunci, kan, sebab tak mampu lagi nak meneruskan pekerjaan ini, terpaksa cari kerja lain, kan. Yang tak dapat kerja lain, meneruskan pekerjaan sebagai driver e-hailing tapi menanggung hutang, kan. Ada yang kawan saya meninggal, mak meninggal, kan, terpaksa pinjam duit, kan, kepada kawan-kawan yang lain untuk balik kampung, sebab pendapatan yang mereka dapat tidak mencukupi menampung keperluan asas, bukan kehendak tapi keperluan asas mereka. Kerajaan kena tengok betul-betul, nilaikan balik nilai 160 juta ni, kan, dapat tak cover kepada kos pekerjaan dan kos sara hidup. Ini penting.
0: Okey, cantik sekali. Betul. Kita nak benda tu sampai. Yang paling penting semua dapat keistimewaan yang diberikan oleh kerajaan kepada semualah riders-riders ini. Dan dalam belanjawan 2027 turut disebut unjuran peningkatan pendapatan bersih iaitu sebanyak RM100 sebulan bagi penghantar e-hailing dan juga RM227 sebulan bagi pemandu e-hailing. Okey, adakah peningkatan ini realistik dan mampu membantu mereka menghadapi kos sara hidup? Tadi tuan ada kongsikan sedikit, khususnya di ibu kota lah. Dan adakah jumlah ini setimpal dengan masa, tenaga dan risiko yang mereka hadapi setiap hari? Mungkin boleh tambah sikit daripada apa yang Encik kongsikan tadi.
1: Kat sini kami sebenarnya tak dapat maklumat jelas berkaitan dengan pengiraan peningkatan pendapatan. Sebab bagi saya dekat sini dia bukan dia macam dia lah. Bila angka itu dikeluarkan, macam saya cakap tadi, kita kena ada justifikasi, kan? Sebab adakah unjuran peningkatan pendapatan ni, kan, dia dah kira dalam tempoh sebulan tu berapa hari kita bekerja, berapa jam kita online sehari, berapa kilometer jarak perjalanan kita, kos pekerjaan kita, kos sara hidup kita, dia dah kira tak semua? Sebab benda ni hanya diumumkan saja, tapi justifikasi tu tak ada. Tanpa justifikasi, kan, rider, sebenarnya driver rider ni dah fed up lah, dah fed up, kan? Sebab isu pendapatan driver rider ni bukan kita dengar setahun dua, dah bertahun-tahun dah masalah ni tak dapat diselesaikan dengan tuntas. Ya? Jadi bila kata unjuran peningkatan ni, kita nak gelak pun ada, kan? Macam mana dia boleh dapat unjuran peningkatan pendapatan ni tanpa justifikasi? Itu sebab kita nak tahu juga. Sebab itu kita di peringkat majlis, kita berharap sangat supaya kerajaan tubuhkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia. Kenapa kita perlukan Suruhanjaya ni? Pertama, kalau kita tengok dekat sini, industri gig ni dia melibatkan, pertama, pertindihan bidang kuasa di antara kementerian dan agensi kerajaan. Yang kedua, ekosistem. Kita nak kerajaan jaga ekosistem, bukan kerajaan sekadar jaga pemandu, bukan kerajaan sekadar jaga penghantar, kan? Sebab contoh ekosistem e-hailing, kan, kita ada platform, kita ada pemandu, kita ada pengguna. Tapi kalau ekosistem untuk e-hailing, kita ada penghantar, kita ada platform, kita ada vendor dan kita ada pengguna, kan? Vendor pun terkesan juga sebenarnya. Kalau kita tengok macam vendor pun dia ada charge yang dia kena bayar kepada platform perkhidmatan. Jadi sebab itu kalau kita tengok dari segi, kalau kita order online, kan, harga yang kita order tak sama dengan harga kedai lah, sebab dia ada peningkatan disebabkan charge commission tersebut. Dan charge commission ni sebenarnya bukanlah rendah, tinggi. Tetapi apabila charge commission ni tinggi, harga makanan jadi mahal, kan? Sebenarnya secara tak langsung ia berkait dengan kos penghantaran kita tadi. Kalau harga makanan tu dah tinggi, upah pun tinggi, pengguna terbeban. Jadi benda ni kerajaan kena kawal ekosistem, bukan kerajaan kawal satu dua pihak saja. Sebab itu Suruhanjaya Ekonomi Gig ni sangat-sangat penting. Cuma itulah masalah dia, kita bila kita bawa benda, kita dah bawa, dan benda ni pun kita dah maklum dengan mantan Menteri Sumber Manusia sebelum ni, Stephen Sim, bahawa Akta Pekerja Gig ni tak boleh selesaikan masalah pun sebenarnya, kan? Sebab pertindihan bidang kuasa kementerian agensi dan juga ekosistem melibatkan kementerian-kementerian lain.
0: Okay.
1: Dan, tapi itulah, kerajaan masih meneruskan juga Akta Pekerja Gig, dan Akta Pekerja Gig ni pun dah diluluskan pada Disember 2026 dan dah dikuat kuasa pun. Tapi itulah, sampai hari ini pun kalau kita tengok, harga lantai pun masih belum selesai lagi. Kalau kita kena cakap berdasarkan fakta, kan? Benda ni semua ada dalam medsos. Saya pun tidak boleh menipu fakta, kan?
0: Baik.
1: Jadi sebab itu kerajaan kena segera menubuhkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia. Baik. Sebab kalau setakat angka-angka macam ni, kami rasa kami tak boleh percaya lagi.
0: Okay.
1: Kan? Kami tak boleh percaya.
0: Bermakna dekat sini, inilah suara hati daripada Encik Abdul Hakim juga. Dan kita mintalah kan, supaya bila dah diluahkan ini, akan sama-sama kita perhalusi benda ni sebelum memasuki untuk tahun baharu 2027. Dan sebagai soalan terakhir, sebab saya mengejar masa pukul 3 petang ni.
1: Baik.
0: Okay, sebab pukul 3 nanti insyaAllah kita ada rancangan Radio Business bersama dengan Mr. Daddy Chicken Tenders, penerbitnya iaitu Epi Syafiq. Sekejap nanti anda boleh tonton juga di Facebook Live kita. Kita nak tanya, adakah Encik melihat kerjaya sebagai pekerja gig ini, khususnya rider, mempunyai masa depan yang lebih terjamin dan semakin dihormati melalui hala tuju belanjawan 2027 dan ekonomi badani? Yang kedua, saya ingin mintalah Encik Hakim sendiri pesanan ataupun nasihat kepada abang-abang dan juga kakak-kakak rider yang sedang mendengar Sembang KL di KLFM sekarang. Silakan.
1: Okay, sebenarnya ekonomi gig ni adalah satu kata arus teknologi. Nak tak nak kita kena ikut. Tapi kalau ada sesetengah pihak menyatakan bahawa pekerjaan sebagai rider speed hailing ni adalah satu pekerjaan sementara, saya rasa saya tak setuju. Okay, sebab apa? Dengan teknologi ini, sebenarnya syarikat-syarikat luar, syarikat-syarikat pun dia dah ambil kata ambil kemudahan apa yang ada ni lah. Sebagai contoh, kalau kita tengok dulu kan, banyak kedai-kedai spare part dia ada menggunakan perkhidmatan penghantaran yang dibayar gaji EPF so-so. Tapi bila pihailing ni wujud dekat Malaysia, lagi-lagi lepas daripada COVID kan, dia meletup kan, banyak syarikat-syarikat ni dah stopkan khidmat pekerja mereka untuk bersama dengan mereka, dan mereka ubah menggunakan perkhidmatan online. Apa sebab? Sebab kos lagi rendah kan, mereka tak perlu bayar gaji, mereka tak perlu bayar EPF, mereka tak perlu bayar sok-so kan. Jadi itu yang kerajaan kena faham tu. Macam tu juga kalau kita tengok industri movers kan, kalau dulu kita ada industri movers ni, kalau nak pindah rumah kita ada. Tapi sekarang ni banyak industri movers ni pun tutup, sebab baik mereka pakai perkhidmatan online yang lebih murah. Baik. Kan, tapi bagi saya, kalau nak kata dihormati, itu belum sepenuhnya dihormati. Sebab kami rider-driver ni, kita nak satu kalau nak kata dihormati tu, kita nak ada satu pendapatan yang bermaruah lah. Bermaruah Jadi kerajaan kena ambil tahu perkara ini. Macam contoh hari ini, sebagai pemandu e-hailing, ada lagi fare RM4 kan? Tahun 2026 ni, kereta RM4. Kena ingat, dengan RM4 tu, daripada point A pergi ke point B, pick up, hantar ke point C, RM4 kan? Kereta berbaloi tu, berbaloi ke? Puan rasa apa kata dengan kadar tambang macam ni kan, kadar tambang yang bagi saya tak ada maruah lah. Jadi itu sebab benda ni kerajaan kena tengok seluas-luasnya. Dan nasihat saya kepada rakan-rakan pemandu, rakan-rakan penghantar di luar sana, apa juga cabaran, yang baik yang buruk sebenarnya datang daripada Allah SWT kan. Baik Allah bagi untuk manfaat, yang buruk ni Allah suruh kita ingat balik lah. Okay, pesan saya, apa jua yang berlaku, rezeki memang kita kena carilah untuk kita teruskan kehidupan. Tapi yang penting bagi saya, pertama, jaga keselamatan diri, jaga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain, dan yang beragama Islam, solat jangan tinggal. Baik. InsyaAllah. Kan? Kita tak tinggal solat, insyaAllah Allah dengar, Allah tahu kan apa yang sedang kita alami kan. Tapi Allah nak tengok kita ni usaha lagi. Mungkin kita dah usaha, tapi Allah kata usaha kita tak cukup lagi, kita kena usaha. Sebab tu insyaAllah kita di peringkat majlis, kita akan sentiasa suarakan kepada kerajaan apa isu-isu yang masih belum selesai lagi kepada pihak kerajaan, untuk kita membantu sahabat-sahabat pemandu dan sahabat-sahabat penghantar kat luar sana. InsyaAllah kita doa sama-sama supaya masalah ini Allah dapat selesaikan.
0: InsyaAllah. InsyaAllah. Itu dia satu pesanan yang sangat baik. Dan saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Encik Abdul Hakim bin Abdul Rani, Naib Pengerusi Majlis Ekonomi GIG Malaysia, atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Dan semoga perkongsian ini memberi gambaranlah yang lebih jelas tentang perkara yang diumumkan dalam Belanjawan 2027 dan kaitannya dengan masa depan pekerja GIG. Dan untuk abang dan juga kakak rider yang sedang mencari rezeki di luar sana, yang tengah mendengar kami untuk waktu ini, seperti yang Encik Hakim kata, utamakan keselamatan di jalan raya. Rezeki itu penting, tetapi keselamatan adalah sangat berharga buat insan tersayang di rumah. Jadi insyaAllah, sehingga kita berjumpa lagi, untuk Encik Hakim juga semoga maju jaya untuk mencari rezeki. Dan insyaAllah kita akan kembali esok Sembang KL. Terima kasih kepada Wan Mariah, pada baik kita Encik Ihsan ada di Konti, ada kepada anda sedang menonton kita untuk waktu ini yang mendengar KLFM, tentunya merusi Sembang KL.

0: semua dan pastinya anda sedang mendengarkan Radio Business di KLFM ini baru KL. Untuk hari ini kami nak bawa anda mengenali sebuah perniagaan yang diberi nama Mr. Daddy.
1: Assalamualaikum, nama saya Amin, orang panggil sebagai Mr. Daddy. Saya merupakan founder kepada Mr. Daddy Chicken Tenders dan juga Fried Chicken.
0: Kehilangan kerja menjadi titik mula tercetusnya idea Mr. Daddy.
1: Pada mulanya, macam mana Mr. Daddy ni tercetus? Awal-awalnya saya dan isteri kehilangan kerja dalam masa serentak. So, dalam masa serentak tu, kami kehilangan saja, kami adalah saving, iaitu saving yang terakhir, kami buka franchise orang. So, daripada situ, lepas kita dah buka franchise orang, okay, yalah, kita pakai brand orang kan? So, kita kadang-kadang kita nak bagi pendapat supaya kita dapat memajukan lagi bisnes tu dan dapat membaik pulih. Tapi apakan daya, itu bisnes orang dan brand orang, kita tak boleh buat apalah. Jadi kesimpulannya, saya buka brand saya sendiri. Disebabkan itu, saya buka brand saya sendiri, Mr. Daddy, dan kita dapat kontrol semuanya. Maksudnya dari segi pembaik pulih, bisnes, perancangan untuk kita majukan bisnes tu dan suggestion-suggestion daripada kita punya customer dan juga partners lah. Antara menu-menu yang ada kat Mr. Daddy, kita ada 4 menu. Okey, tapi yang paling utama ataupun hero produk kita adalah kita punya chicken tenders dengan kita punya signature sauce. Okey, itu adalah menu yang paling laris lah dekat sini. Dengan kita daripada awal pun kita start daripada chicken tenders dahulu. Baru diselit dengan ayam goreng, dimasuk dengan double bites, kita ada bunless burger dan juga kita ada ayam gepuk. Tapi ayam gepuk di kedai yang lain lah, di Selayang, di Eco Selayang. Dan yang terakhir, Mr. Daddy juga ada mengeluarkan RTE produk, ready to eat produk, iaitu Sambal Bodoh by Mummy Busy. Okey, ini merupakan sambal yang ready to eat, makanan nasi terus, ataupun korang boleh buat untuk goreng korang punya ayam belado ke, sotong sambal, ataupun buat nasi goreng. Tak kisah, mana-mana pun boleh. Macam mana nak dapatkan? Boleh dapatkan dalam kita punya social media, dalam TikTok, Sambal Bodoh by Mummy Busy. Okey, so korang boleh dapatkan dekat kita punya TikTok, kita punya IG, kita punya Facebook dan juga kita punya Threads. Okey, itu untuk Sambal Bodoh. Untuk Mr. Daddy, korang boleh follow Mr. Daddy HQ. Radio Business, support local. Proses penghasilan produk daripada kita ada satu kitchen, daripada segi basuhan tender dan juga ayam dan pembuatan tepung dan juga pembuatan sos, semua dari dalam central kitchen lah. Okey, central kitchen kita based di Selayang. So kita pun ada penghantaran setiap hari kepada kedai, semua kedai kita, pada cawangan kita. Dan ayam yang kita hantar tu ayam-ayam yang segar-segar lah, ayam goreng. Chicken tenders pun ada penghantaran juga setiap hari lah. Dan kebanyakan pelanggan saya, to be honest, yang beli chicken tenders ni adalah di kalangan wanita, ibu-ibu dan juga kanak-kanak. So far saya ada terima feedback daripada pelanggan saya mengatakan yang kita punya signature sauce tu yang tak dapat di mana-mana.
0: Berbekalkan modal RM10,000, Mr. Daddy memulakan perniagaannya.
1: Modal untuk saya mulakan bisnes saya ni, Mr. Daddy ni, iaitu tapak yang pertama di Taman Melati, saya mengeluarkan sebanyak RM10,000 untuk saya, dari segi equipment, dari segi stall, dan yang paling penting sekali adalah marketing. Marketing ni kita kena go through dua cara. Kita ada traditional marketing dan kita ada juga modern marketing. Traditional ni yang macam flyers dan sebagainya lah. Tapi yang untuk modern punya marketing, kita kena go more towards digital marketing, social media, ads dan sebagainya lah, dan juga influencer.
0: Setiap kejayaan pasti ada cabarannya.
1: Okay, cabarannya ada dua saja, tak banyak. Kalau kita dapat harungi cabaran ni semua, insyaAllah autopilot. Okay, yang paling pertama sekali adalah manusia lah, dalam kurungan staff. Okay, so sebab apa, manusia ni kita nak kena handle dorang mempunyai hati dan perasaan. So kadang-kadang kita nak handle manusia ni bukan senang lah, ada ragam dia tersendiri. Yang bagus, Alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama, kita pun kena tetapkan kita punya peraturan dan kita punya ketegasan lah. Alright, yang kedua adalah lokasi. Lokasi tu kena lokasi yang strategik. Walaupun nampak kita di tepi jalan, kita kena ada lokasi lokasi yang berlesen dan juga lokasi yang senang orang nampak dan juga senang orang datang beli. Okey, kadang-kadang kalau letak di mana-mana saja yang tak strategik pun susah. Itu adalah dua cabaran yang saya harungilah.
0: Walaupun pernah ditipu, ia tidak mematahkan semangat Mr. Daddy.
1: Kisah bermulanya Mr. Daddy ni, kita adalah berpartner. Okey, kita ada partner, saya dengan wife saya, dan ada partner kita, husband and wife juga. Untuk 6 bulan pertama kita buka Mr. Daddy ni, kita ada 4 stall. Dan untuk 6 bulan pertama ni juga, kita buat alhamdulillah sebanyak 500,000. Dan mungkin khilaf saya, saya beri penuh kepercayaan kepada diorang sehingga diorang dapat checker maker Access Bank tu. Dan daripada situlah kita nampak ada yang tak jujur dan ada sedikit penyelewengan lah. So daripada situ, hujung tahun lepas kita keluarkan diorang dan kita start balik all over again daripada bawah untuk naik semula. Cabaran itu adalah cabaran yang buat kita terduduk jugalah, tapi mungkin ada hikmah dia lah, Allah nak tunjuk.
0: Berkat kesungguhan, Mr. Daddy kini mempunyai 4 cawangan.
1: Untuk waktu operasi dan juga cawangan yang kita ada, so far kita ada 4 cawangan. Yang pertama di Taman Melati di sini, yang kedua di Seri Rampai, dan yang ketiga kita ada di Ampang, yang terakhir kita ada di Eco Selayang. Okay, insyaAllah coming soon kita akan buka dalam Mall KIP iaitu Setapak Central. InsyaAllah doa-doakan akan buka mungkin dalam hujung tahun ni. Okay, untuk waktu operasi dia pula, untuk Melati, Seri Rampai dan juga Ampang bermula daripada pukul 4 petang sampai pukul 10.30 malam. Hanya Eco Selayang sahaja bermula daripada pukul 11 pagi sampai pukul 8 malam. Sebab itu ada menu tambahan kita iaitu ayam gepuk lah.
0: Anda juga sebenarnya berpeluang untuk menjadi ruakan kongsi Mr. Daddy.
1: So, sesiapa yang nak buka franchise, kita buka tawaran tu sekarang. Tapi kita tak panggil sebagai franchise buat masa sekarang ni sebab kita masih lagi dalam proses untuk apply licensing. So, kita panggil sebagai partnership program. Okay, untuk partnership program ni bermula daripada RM5,000 sehingga RM18,500 untuk 5 orang yang terawal. Okay, so RM18,500 adalah konsep stall ni. Semua all in. Apa yang tak termasuk hanya bahan mentah dan juga duit baki lah. So, kena sediakan. Dan untuk konsep RM5,000 pula, itu merupakan konsep rahmah. Dia konsep kemah. Kita akan provide fryer, cooking equipment, dan yang tak termasuk adalah tepung satu barrel dan juga packaging. Itu yang tak termasuk lah untuk package rahmah. So, sesiapa yang nak buka, saya sarankan siapa yang ada zero knowledge ataupun zero experience dalam bisnes, kita boleh guide. Jangan risau. Dan buat masa sekarang ni, saya faham siapa yang nak cari extra income, boleh juga buka untuk menjana extra income jugalah.
0: Radio Business, support local.
1: Harapan Mr. Daddy adalah untuk berkembang secara sihat dan berkembang di seluruh Malaysia. Dan harapan saya juga, saya harap rakyat Malaysia ni dapat terima rasa Mr. Daddy ni. Korang tak rasa, korang tak tahu. And lagi satu, supportlah local food, local brand korang yang ada di Malaysia ini. Okay? Dan lagi satu, dan yang terakhir juga, kita sebagai business owner dan juga brand owner, kita memerlukan feedback daripada kita punya customer untuk kita sentiasa improvise. So, jangan lupa follow kita punya social media. Kalau ada feedback, sila beri feedback dalam kita punya social media.
0: Begitulah alkisahnya tentang Mr. Daddy. Jadi, kepada anda, jangan lupa untuk singgah ke Mr. Daddy di mana-mana cawangan berdekatan dengan anda dan rasai sendiri menu terbaik mereka. Jom kita sama-sama menyokong perniagaan tempatan dan terus memberi sokongan kepada usahawan Malaysia. Ini adalah Radio Business Galafm, ini baru KL.

0: kahwin, Kak?
1: Belum, Aninda. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tak ada yang nak ke?
0: Tahu.
1: Habislah episod ini.
2: Isu berlarutan, usha. Diteruskan, isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. KLM.

0: Bajet 2027. Apa kita dapat?
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami KLFM. Ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Tentunya saya Achilah Ashura masih lagi di sini bersama dengan anda Nadi Kota KL untuk hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Apa kita dapat menerusi bajet 2027 yang baru dibentangkan pada hari Jumaat yang lepas? Kerajaan telah bersetuju memberikan bantuan khas keuangan secara one-off sebanyak RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Dan bantuan ini hasil dari penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, dan bantuan ini akan disalurkan dalam masa terdekat sekaligus akan menceriakan lagi pemandu teksi dan pemandu bas yang berkenaan. Jadi itu dia bajet 2027, apa kita dapat. Dan untuk anda yang baru mendengar kami untuk waktu ini, frekuensi kami 97.2. Kalau anda sedang bekerja, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik-baiknya. Tersenyum seorang-seorang tu kenapa? Tersengih-sengih dia. Kenapa kalau kita tersengih-sengih ataupun kita makannya, orang kata kerang busuk? Kenapa kerang yang dapat nama tau? Itu sengih-sengih macam kerang busuk, kenapa? Kenapa digunakan perkataan kerang busuk? Anda cari jawapan, dah tahu nanti bagi tahu saya, okey? Jom kita nak berhibur, kita ada lagu daripada Maya Matahari, lagunya juga ini dia, Guana Demo. Baby Acha bersama dengan Roy Kapila untuk anda menerusi Nadi Kota KL.

Itu dia Hez Hazmi. Baru saja anda dengar, baru menghiburkan anda dengan lagunya Baik-Baik Saja. Betul lah, kita pun mengharapkan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Bila kita tengok setiap hari IPU, kita sebagai mak ayah ataupun kita sendirilah, kita ambil langkah berjaga-jaga. Jangan ambil mudah. Bila bacaan indeks pencemaran udara meningkat, kesihatan kita ni boleh terjejas. Itu bukan kabus sejuk ke, suasana dingin ke, apa tidak eh. Itu adalah pencemaran udara. Makanya untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita, warga emas dan juga individu yang mempunyai masalah pernafasan, memang kena ambil berat isu ini. Kalau boleh kita keluar, walaupun nak jemur kain sekalipun, pakailah pelitup muka yang sesuai. Kalau muka kita besar, kita belilah pelitup muka yang besar. Kan kita tengok, ya Allah, muka tu bulat, pakai pula kecil lah, ha. Tutup betul-betul hidung, nak bernafas pun susah. Aha, kita ni nak boleh bernafas dengan elok, tapi bila kita salah pakai pelitup muka, dah pula tak bernafas, sakit lain pula yang kita dapat. Kena pastikan eh. Lepas tu minum air secukupnya, dan kalau boleh minum air tu air kosong, bukan air yang manis-manis. Saya minum 8 gelas sehari tau, tapi bukan air kosong lah, air manis-manis. Kalau boleh minum air kosong banyak-banyak, dan setiap hari kena cek dan semak bacaan IPU yang terkini. Kurangkan aktiviti luar, terutamanya aktiviti fizikal. Sebab saya bila balik Putrajaya ataupun pagi-pagi kita nak keluar tu, ni di Putrajaya, okay, ada lagi, dah lah kita tengok adik-adik kita, adik-adik yang bersekolah, anak-anak dan sebagainya dicutikan sebab cuaca jerebu lah. Tapi ada lagi, kita yang dah dewasa ni pergi naik basikal, berlari waktu petang, pagi-pagi jogging, buat aktiviti seperti biasa, tak ada apa-apa. Jangan wak, kita nak bersenam, kita nak sihat, kita tujuan utamanya kita nak hirup udara yang segar kan. Tapi bila udara kita dah tercemar, anda bayangkan kita sedut apa sebenarnya bila berlari, lagi mengah. Sebelum ni sihat, cuaca bersih, kita mengah, tak apa, kita sedut udara yang cantik, yang bersih. Tapi sekarang kita mengah-mengah, kita sedut udara yang dah dicemari. Tak boleh. Tolong jangan pentingkan diri, sebab kalau kita jatuh sakit, orang sekeliling yang akan susah. Jadi sama-sama kita jaga. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Ada lagu daripada Justin dan juga Maya Karin dengan lagunya Serik Dengan Cinta. Kita layan dulu lagu ini, Soundgarden untuk anda, Black Hole Sun. Lain terus Nadi Kota KL.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu daripada Faizal Tahir. Baru saja anda dengar menerusi KLFM Ini Baru KL. Aku punya kamu. 10 minit lagi ke pukul 4 petang. InsyaAllah selepas ini anda akan bersama dengan Siduri EJ yang akan temani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur hingga pukul 8 malam. Dan untuk anda bersama saya sejak pukul 1 tengah hari tadi, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Ingat tau nak balik nanti, tengok-tengok, jangan tertinggal apa-apa dah. Selalu saya pesan, dalam kita duk ingat, duk pesan tu, itulah yang kita lupa. Supaya nanti bila dah separuh perjalanan, tak adalah kita, alamak, kena call kawan tu, kawan tak angkat, kita nak minta tolong orang ni. Yelah, masing-masing semua sibuk nak balik kan. Jadi ingat, sebelum nak balik 15 minit tu, kena check kesemuanya. InsyaAllah saya doakan semoga anda semua selamat sampai balik ke rumah, ambil anak ataupun nak jumpa siapa-siapa, nak beli makan, itu dan ini dipermudahkan untuk anda. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi, tentunya menerusi KLFM, Ini Baru KL.

0: Bajet 2027. Apa kita dapat?
1: Secara keseluruhannya, bagi perspektif saya, Belanjawan 2027 ni dia menunjukkan satu komitmen kerajaan. Kerana kerajaan yang saya kira mana-mana kerajaan pun dia perlukan satu bentuk komitmen buat mahasiswa. Jadi saya nampak lihat pada Belanjawan sesi kali ini 2027, di mana kerajaan turut prihatin tentang kebajikan dan juga yang paling penting adalah kebolehpasaran mahasiswa. Bagi pendapat saya, bajet yang Mesra Kampus ni kerana dia menyentuh beberapa aspek asas kehidupan pelajar seperti kos sara hidup, akses digital untuk belajar dan juga kemudahan pengangkutan khususnya buat mahasiswa dan penjagaan kebajikan kewangan lah selepas bergraduasi. Maksudnya kerajaan sekarang ni dia dah cover dah sebelum masuk universiti, semasa dalam universiti dan selepas universiti.
2: Encik Muhammad Irfan Firdaus bin Mat Fauzi, Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua. Alhamdulillah. Siduri. Ouch. Sakit tak? Siduri je kembali menemani anda untuk petang ini. Dalam kenangan lalu Kuala Lumpur, hari ini hari Rabu. Rabu mesti dengan EJ kan? Hari ini bertarikh 14 Oktober 2026 bersama dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Terima kasih Shell yang telah bersama dengan anda dan bersama dengan tetamu menerusi Simbang KL. Dan EJ akan terus menemani anda untuk hari ini dari sekarang sampai pukul 8 malam menerusi lagu-lagu 80-an yang pastinya dan 90-an dan awal tahun 2000, okey? Pada yang tengah bersiap sedia untuk pergi mana tu? Nak balik lah kan? Jadi berhati-hati dalam pemanduan anda sekejap lagi sebab cuaca pun tak menentu. Di Kuala Lumpur pun masih lagi berkeadaan jerebu. Jadi perlahankan kenderaan anda kan? Tiba-tiba pula hujan lebat kadang-kadang kan? Jadi siap sedia dengan apa segala yang berkemungkinan boleh berlaku, okey? Baik, kita teruskan lagi hiburan di waktu petang ini. Layan lagu kumpulan Pelangi, Biarku Menjadi Lilin. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

lagu-lagu kenangan lalu Kuala Lumpur, Memory Hits KL KL. Ini baru KL. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4.18 minit petang. Terus bersama dengan EJ menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur.

Assalamualaikum, saya Muslih Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda. Sampai ke depan pintu rumah, dengarkan artis legend KLKL. Hanya di KLFM. Ini baru.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Anda masih tidak terlambat untuk terus bersama dengan kami dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Baru 30 minit DJ bersama anda. Okey. Tepat pukul 4.30 minit petang sekarang ini. Dan tadi tepat pukul 4.18 minit petang masuknya solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan solat maghrib pula hari ini pukul 7.02 minit malam. Okey. Baik, teruskan bersama dengan EJ untuk EJ terus putarkan lagu-lagu kenangan yang terbaik untuk waktu petang ini. Tapi sebelum itu, EJ kongsikan juga amaran ibu petir yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia baru sahaja ini. Jangkaannya sampai pukul 7 malam di kebanyakan negeri. Kalau di Semenanjung, kawasan yang terlibat termasuklah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Begitu juga di Negeri Sembilan dan juga Johor. Okay? Di Selangor, kawasannya adalah di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Sila ambil maklum dan di keseluruhan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Juga sila ambil maklum kepada anda yang akan memulakan perjalanan pulang sebentar saja lagi. Okey? Tak apa, tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Sambil-sambil itu anda terus bersama dengan EJ untuk kita layan lagu-lagu kenangan. Dan juga lagu ini, kita layan lagu Hermantino bertajuk Yali Yali. Selamat minum petang untuk anda juga yang tengah minum mungkin kopi O, hidangan petang ini. Dan juga apa menu petang selalunya, apam balik pastinya. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur ini baru KL.

0: Kenangan lalu, Kuala Lumpur, KL. Mengimbau kenangan warga kota.
1: Assalamualaikum, saya Muzli Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda sampai ke depan pintu rumah. Dengarkan artis legend KLKL hanya di KLFM. Ini

Amboi, mungkin ada yang tersenyum dengan lagu itu tadi eh. Cahaya Bulan di Air Tenang, nyanyian Irambi dan juga Maria Bacuk. Lagu-lagu lama macam ni memang ada sentuhan tersendiri tau. Membawa kita mengimbau kenangan kan. Kadang-kadang kita dengar lagu ni masa kita berusia kecil lagi kan, tak tahu apa maksudnya. Dan inilah antara keindahan muzik Melayu suatu ketika dulu. Okey, baik, kepada anda semua, malam ini jika anda tidak ke mana-mana, tak buat apa-apa, jangan lupa untuk kita saksikan Ruang Bicara yang membawakan topik Belanjawan 2027, Memperkasa Komunikasi, Memacu Ekonomi Jingga. Perbincangan ini menampilkan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil bagi mengupas peranan komunikasi dalam memperkasa ekonomi jingga atau creative economy yang merangkumi industri kreatif dan potensi ekonomi berasaskan kreativiti. Jadi, apa perancangan Belanjawan 2027 untuk memperkukuh industri kreatif negara dan membuka lebih banyak peluang kepada penggiat seni, pencinta, pencipta kandungan serta anak muda? Ini yang kita nak nantikan, kita nak ketahui. Jadi sama-sama kita ikuti kupasan lanjut malam ini pukul 9 hingga 10 malam menerusi Bernama TV di Astro 502, Unify TV 631, My TV di channel 121 serta Facebook dan YouTube Bernama TV. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang Hala 7 Belanjawan 2027, okey? Baik, lebih kurang 10 minit lagi menghampiri ke pukul 5 petang. Seperti biasa, utama 5 petang akan menyusul. Dan selepas itu, anda akan kembali bersama dengan EJ untuk kita dengarkan lagu artis legend dan Beast on Air selepas itu, okey? Kita layan lagu Salih Yaakob, Puteri Remaja. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

0: keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Masih lagi bersama dengan EJ di jam kedua untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama dengan kami. Dan mungkin ada yang baru saja masuk ke dalam kenderaan anda untuk memulakan perjalanan. Boleh kongsikan juga dengan EJ bagaimana cuaca di tempat anda sekarang ini. Kerana menerusi Map Malaysia, jangkaannya hujan sampai pukul 7 malam ni kan. Baik, dah pun pukul 5.16 minit petang dan sekarang ini kita nak dengarkan lagu artis legend KL. Siapakah artis legend untuk hari ini? Jadi kepada anda semua, kita throwback sikit dengan kumpulan pop yang pernah buat ramai peminat tergila-gilakan. 5 jejaka dari Amerika ini. Siapa lagi kalau bukan Backstreet Boys? Wow, Nick Carter, Howie D, AJ, Brian dan Kevin. Ini nama yang cukup sinonim dengan lagu-lagu cinta era 90-an. Antaranya I Want It That Way, As Long As You Love Me, Everybody. Ada banyak lagi lah kan. Tapi jangan ingat kumpulan legenda ini sekarang bergantung pada nostalgia semata-mata. Tidak, kerana mereka sekarang ini juga masih aktif dan terus menghiburkan peminat. Terbaru Backstreet Boy ataupun nama panggilan pendeknya BSB kan, kini meneruskan siri persembahan Into the Millennium di Sphere Las Vegas dengan pengalaman konsert yang menggabungkan lagu-lagu popular mereka bersama teknologi visual immersive. Malah sambutan peminat turut menyaksikan penambahan tarikh persembahan di Toronto, Canada pada Mac 2027. Jadi kita bayangkanlah lagu-lagu yang kita dengar zaman-zaman sekolah dulu kan. EJ dengar lagu sekolah, lagu-lagu Backstreet Boy ni masa tu dah di zaman sekolah menengah lah. Dan hari ini masih mampu membuatkan peminat menyanyikan lagu. Boleh kata hampir semua lagu menyanyi bersama-sama, lagu sing along. Jadi itulah keistimewaan kumpulan BSB Backstreet Boy ini. Muzik mereka bukan sekadar hiburan tetapi membawa kenangan zaman muda yang masih segar sampai sekarang. Jadi okey, kepada anda menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur, artis legend KL, tiga lagu yang akan DJ putarkan. Kita imbas kembali zaman kegemilangan mereka dengan lagu ini, lagu Quit Playing Games With My Heart, I'll Never Break Your Heart, dan juga ini dia, I Want It That Way. Terus layan artis legend Backstreet Boys.

Artis Legend KLKL. KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Baik, kita dah dengarkan lagu-lagu menerusi artis legend hari ini, iaitu kumpulan Backstreet Boy. Mungkin anda semua menyanyikan bersama ketiga-tiga lagu itu kan, tanpa gagal. Wow, tanpa gagal eh. Termasuk EJ di Kunti ini. Teringat kita pula dekat crush lama kan. Itu kisah dulu saudara. Baik, jom kita teruskan untuk di jam kedua ini. Selepas Hati Legend, kita ada Biz On Air. Hani yang diterbitkan oleh EJ sendiri. Kita akan bersama dengan Abang Bateri, pakar bateri kenderaan. Kita akan bersama dengan Cik Nur Azizi bin Abdul Aziz. Okay, jadi untuk permulaan Biz On Air hari ini, kita nak tanya dekat Cik Azizi lah. Bila kita cakap pasal bateri kereta ni, ramai sebenarnya tak tahu bila masa yang sesuai nak tukar bateri kan. Tahu-tahu tak boleh hidup je kenderaan kan. Rupanya bateri habis. Jadi apa, dia mesti ada tanda-tanda awal kan. Jadi kita nak tahu lah apa tanda-tanda awal yang pemandu kena perhatikan sebelum bateri itu terus, bahasa kita orang ramai ni kata, terus kong lah kan. Okay,
2: kepada pendengar-pendengar KLFM, biasanya bateri kereta akan bagi hint sebelum bateri lemah atau kong sepenuhnya. Antara tanda-tanda awal yang pemandu kena perhatikan adalah, pertama, enjin susah dihidupkan. Biasanya kita start sekali dah okey, tapi kalau bateri dah mula lemah, kita kena start 2-3 kali baru enjin dapat dihidupkan. Kedua, lampu kereta akan malap atau kurang terang. Kadang-kadang redo pun boleh terpadam sendiri. Ketiga, keluar bunyi klik-klik atau enjin berputar terlalu perlahan apabila kunci dipulas atau butang start ditekan. Keempat, lampu amaran bateri pada dashboard akan menyala. Apabila ada tanda-tanda berikut, cuba ingat semula bilakah kali terakhir anda menukar bateri kereta. Untuk pengetahuan para pendengar, jangka hayat bateri ini antara setahun setengah sehingga ke 2 tahun. Bergantung juga kepada cara penggunaan kereta itu sendiri.
3: Biz On Air.

0: Biz on air KLFM, ini baru KL.
1: Okey, lagu Abang Sayang, Adik Sayang Julie Remy tadi baru saja menghiburkan kita. Tapi sekarang ini kita akan bersama dengan Abang Bateri. Abang Bateri yang menjual dan juga merupakan seorang pakar bateri kenderaan. Jadi Abang Bateri bukan sekadar jual bateri, tapi ada servis pasang, hantar dan juga periksa bateri kereta. Jadi boleh tak Cik Azizi cerita macam mana servis ini membantu pelanggan, terutama kalau tiba-tiba je kan bateri kita buat hal di tengah, alamak, dekat tengah-tengah jalan pula, time ni lah dia dah buat hal. Jadi macam mana tu Cik Abang Bateri?
2: Kepada pendengar-pendengar KLFM, seelok-eloknya hubungilah Abang Bateri apabila kita mula menunjukkan tanda-tanda bateri yang lemah. Kita boleh set masa yang sesuai untuk Abang pergi ke tempat anda. Abang Bateri akan cek keadaan bateri kereta anda dan Abang akan advise sama ada bateri perlu ditukar atau tidak. Ini dapat mengelakkan kereta anda buat hal secara tiba-tiba. Serta awal, tak kalut, ya tak? Dan jika kereta buat hal tengah jalan, call je Abang. InsyaAllah, Abang Bateri akan datang ke tempat anda.
3: Biz on Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang.

saya Datuk Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot Jangan Turun Kereta dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, Jangan Turun Kereta, hanya dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
4: Ya, sekejap lagi kita akan dengarkan siaran ulangan untuk Vibe Positif yang ditepikan oleh DJ Shell. Hari ini bersama Dekairi Aizat. Apa yang akan disampaikan oleh Khairi Aizat sekejap saja lagi pukul 6.30 minit petang, okey? Kepada anda yang tengah memandu kenderaan, berhati-hati, tolonglah. Sebab macam-macam dah kita dengar berkaitan dengan kemalangan. Kemalangan yang meragut nyawa kan, yang meruntun perasaan kita apabila kita membacanya. Baik, petang ini trafik dilaporkan perlahan di beberapa laluan utama. Di Lebuh Raya, Best Raya, trafik perlahan dari The Mines menuju ke Sri Kembangan, Kuchai Ling 2 ke Kampung Malaysia, Salak Selatan ke Salak Jaya, serta dari LRT Pandan Jaya menuju ke Pandan Makmur. Sementara itu di Lebuh Raya Kesas, arah timur, trafik perlahan dari Kewajipan menuju Subang, Sunway ke Puchong Jaya dan Awan Kecil ke Sukom. Bagi arah barat pula, trafik perlahan dari Sunway menuju ke Puchong Jaya serta dari Kewajipan ke St. Phil. Jadi ini merupakan laluan-laluan yang biasa berlaku kesesakan terutama di waktu puncak. Jikalau tempat anda hujan, tolong berhati-hati. Ingat juga terutama penunggang motosikal kadang-kadang mereka horn supaya memberi amaran kepada kita, tapi kita pula yang bawa kereta ni, itulah kan, kadang kita rasa macam trigger dengan bunyi horn tu, kita marah. Jadi tak apa, kita bersabar. Sambil-sambil anda bersabar itu, sambil terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Terima kasih yang dah hantarkan lagu, nak dengar lagu JTK, Jangan Turun Kereta. Lagu pilihan anda yang dihantar menerusi kiriman di 0133097972. Ijin mulakan untuk hari ini. Terima kasih Surya Dolce dari Taman Sri Sedang nak request lagu Siapa Yang Bersalah dari Ramlah Ram. Dan Din Lanai nak minta lagu Ellie Cat, Suara Kekasih. Semoga Ijin dan keluarga berada dalam rahmat dan lindungan keberkatan. Amin. Begitu juga dengan Cik Din Lanai dan anda yang tengah dengar kenangan lalu Kuala Lumpur. Terima kasih Tok Dah nak dengar lagu Korban Percintaan, Julie Remy. Dan juga Nurul Atika dari Wangsa Maju ingin membuat permintaan lagu bertajuk Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Memang agak panjang dia punya tajuk ni. Nyanyian kumpulan Mega. Kata petang-petang macam ni kalau dapat perkena cendol pulut jagung dengan rojak mi sotong. Apakah ini?

0: Kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL.
1: Berkongsi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.
2: Isteri atau ibu ayah dulu? Ini soalan sensitif ni. Tapi sangat-sangat penting untuk dibincangkan. Isteri dulu ke mak ayah dulu? Mak ayah dulu ke isteri dulu? Jawapannya bukan pilih salah satu, tetapi pilih kedua-duanya dan seimbangkan. Sebab dua-dua pun adalah amanah. Dua-dua pun adalah tanggungjawab. Dua-dua juga adalah orang yang mendoakan kita. Jadi, peliharalah hati mereka. Pendapat saya, cari satu titik tengah. Cari satu persetujuan dengan mak ayah kita, dengan pasangan kita. Apakah bentuk sumbangan nafkah yang kedua-duanya sedia, faham dan terima untuk kita laksanakan sebagai rutin nafkah bulanan kita. Contoh, kita dah set nafkah untuk isteri adalah RM300, mak ayah RM300. Atau mungkin isteri RM300, mak ayah RM100. Atau sebaliknya. Ini adalah berdasarkan perbincangan supaya kita tak nak berlaku konflik di kemudian hari. Sudah pasti isteri ke, mak ayah ke, mereka nak tengok kita berjaya. Mereka nak tengok kita tenteram, mereka nak tengok kita tenang. Kalau dengan kita konon-kononnya boleh beri lebih, konon-kononnya boleh seimbangkan, boleh lebihkan, tetapi di belakang poket kita, kita sebenarnya sedang menggunakan kad kredit untuk nak beri keseimbangan ataupun menampung belanja-belanja yang tak cukup hujung bulan, sebenarnya itu adalah satu penyeksaan kepada diri kita. Kalaulah mereka tahu yang kita sebenarnya bagi duit nafkah yang sampai terpaksa makan mie segera, yang sampai terpaksa berhutang untuk tampung perbelanjaan sampai hujung bulan, maka mereka pun pastinya akan berikan kerjasama untuk cap pelabang, bagi jelah berapa yang mampu. Sebab dengan perbincangan yang betul, kita akan jumpa satu titik tengah yang sejahtera, yang tidak memberikan sesuatu kesedihan ataupun luka di dalam hati mereka. Tipsnya adalah, yang pertama, pastikan komunikasi itu telus, berterus terang, bukannya simpan. Kedua, bahagikan tanggungjawab seadilnya, seseimbangnya dengan bijak. Tak semestinya seimbang itu maksudnya sama, tetapi seimbang itu adalah kedua-dua sama faham. Ketiga, jangan sampai ada yang terluka. Semuanya boleh dibincangkan, semuanya boleh diubah dari masa ke semasa. Mungkin hari ini pendapatan kita tak mencukupi, kita tak boleh nak bagi kedua-dua pihak ini. Tapi satu hari nanti, apabila gaji kita naik, pendapatan bertambah, kita boleh memberi kepada kedua-dua pihak.
1: Berkongsi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.

yang ada dekat Bangsa. Nak lagu kumpulan Harmoni bertajuk Penantian. Terima kasih juga untuk Haji Deng Gombak. Nak dengar lagu Datuk Ramli Sarip, Nyanyian Serambi. Dan Muhammad Amir dari Ampang, petang ini nak lagu bertajuk Kau Yang Tersendiri, nyanyian JJ. Okay. Dan terima kasih juga untuk orang Singapura kita, Tok Sadin. Nak layan lagu Iwan dan Emelina katanya. Kilat, kilat hujan kat mana tu? Meh, kongsi dengan EJ. Boleh EJ sampaikan juga pada pendengar yang tengah layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Kita layan lagu Memori Daun Pisang. Terus bersama dengan EJ, JTK, Jangan Turun Kereta.

0: Memori hit KLKL, lagu-lagu popular sahaja.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
0: Baik, untuk seketika kita akan dengarkan Arena Sukan menerusi Arena KLFM 972. Kita mulakan dengan perkembangan badminton terbuka Denmark 2026. Beregu lelaki negara Aaron Chia dan Soh Woyik memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menyingkirkan juara bertahan dari Jepun, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, untuk mara ke pusingan kedua. Pasangan pilihan keempat itu, yang juga juara edisi 2023, mengambil masa 51 minit untuk mencatat kemenangan 21-19, 14-21, 21-11 di Jaiki Bank Arena, Odense. Menanti mereka di pusingan kedua ialah rakan senegara Aaron Tai dan Yap Roy King yang turut mara selepas menewaskan pasangan Korea Selatan. Bagaimanapun, nasib berbeza menimpa perseorangan wanita negara Kay Litshana yang tersingkir selepas tewas kepada wakil tuan rumah Line Christopherson. Daripada gelanggang badminton, kita beralih ke arena berbasikal track. Jadi pelumba jaguh negara Dato' Azizul Hasni Awang untuk kembali menaiki podium kejohanan berbasikal track dunia dilihat semakin terbuka susulan penarikan diri pelumba pecut Britain Matthew Richardson daripada kejohanan di Shanghai, China. Richardson merupakan antara pelumba terpantas dunia dan pemegang rekod dunia acara pecut 200 meter dengan catatan 8.857 saat. Ketiadaannya membuka ruang persaingan lebih sengit dalam acara pecut individu dan kirin lelaki yang turut disertai Dato' Azizul Hasni. Namun, laluan ke podium bukan mudah apabila jaguh Belanda Harry Leverson masih menjadi pilihan utama selepas menguasai empat acara pada kejohanan dunia di Santiago tahun lalu. Mampukah pengalaman dan semangat juang Dato' Azizul Hasni membawa pulang pingat buat negara kali ini? Sama-sama kita nantikan. Itu dia Arena 972, dan terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada berbaki dua lagu lagi, Kau Yang Tersendiri JJ dan Penantian kumpulan Harmoni menerusi Jangan Turun Kereta.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.

Mungkin ada di antara anda yang masih menantikan seseorang untuk ambil anda pulang bekerja tapi tak sampai-sampai kan? Tak apa, anda masih boleh layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Bersabarlah, kejap lagi sampailah si dia mengambil anda pulang kan? Ataupun nak ambil anak-anak sekolah, jangan lambat tau. Kesian anak tu tunggu dekat sekolah kan? Besok Kuala Lumpur dan juga Selangor, semua sekolah dah dibuka macam biasa semua sekali kan? Okey, harapkan anak-anak kita bersekolah dalam keadaan baik-baik sajalah. Yang tak tahan kepada habuk tu, cuaca jerebu ni, suruh mereka pakai mask lah kan? Baik, izin nak tunaikan dua permintaan lagu terakhir untuk JTK hari ini. Terima kasih untuk Pak Ndak Rahim. Kata nak minta satu lagu kumpulan Wings, Taman Rashidah Utama. KLFM Radio terbaik, cantik dan mantap. Terima kasih Pak Ndak Rahim. Dan Kak Ijan, ni lagu ketiga sebenarnya dia tukar tau. Sebab tadi yang pertama dia dah minta, dah main dah lagu tu sebenarnya oleh penyanyi tu. Dan kesudahnya lagu Datuk Jamal Abdillah, Titisan Hujan. Untuk pendengaran anda juga yang tengah layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur, tidak kira di mana jua anda berada.

Baik, menghampiri ke waktu malam ataupun maghrib sekarang ini. Jadi pastikan semuanya sudah ada di rumah yang perlu kan. Anak-anak semua dah ada kan. Waktu maghrib ni biasanya untuk kita semua kena tutup pintu, tingkap kan. Baik, dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimat, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya akan masuk tepat pada pukul 7.02 malam. Terus bersama dengan EJ di jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Selesai kita hayati lagu Nak Dara Rindu, nyanyian seniman agung Tan Sri P. Ramli. Suasana dah pun masuk ke waktu maghrib. Jadi buat warga kota yang masih berada di jalan raya, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Kita teruskan dengan info trafik untuk waktu sekarang ini. Di Jalan Tun Razak, trafik lebih sesak daripada biasa, iaitu dari TRX menuju ke Hospital Kuala Lumpur. Berikutan sebuah kereta rosak yang menghalang lorong kiri dan juga lorong menghala ke Tabung Haji, laluan menghala ke Tabung Haji. Sementara itu, di sekitar Lembah Kelang, dilaporkan juga kebanyakan jalan utama dan lebuh raya yang menghubungkan laluan masuk dan keluar pusat bandar Kuala Lumpur mengalami kesesakan pada waktu puncak sekarang ini. Baik, terus kita layan kenangan lalu Kuala Lumpur di jam terakhir ini. EJ ada lagu Ku Membisu, kumpulan Crystal, All By Myself, Celine Dion. Tapi kita layan dulu lagu Anita Sarawak, Bisikan Cinta.

Okey, kepada anda yang masih lagi menanti, semoga penantian anda diakhiri dengan segera tak sampai-sampai lagi orang yang nak ambil anda tu kan. Tak apa, sekejap lagi sampailah tu. Di Lembah Kelang dilaporkan jalan sesak luar biasa untuk hari ini. Tak apa, perlahan-lahan anda memandu. Dan Met Malaysia juga dah mengeluarkan amaran ibu petir dan hujan lebat sehingga pukul 9 malam ini, melibatkan beberapa kawasan antaranya di negeri Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Selain itu di Sabah dan Sarawak, bagi Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, untuk kedua-dua negeri ini tidak tersenarai dalam amaran ibu petir berkenaan. Bagaimanapun, ramalan Met Malaysia menunjukkan keadaan berjerebu untuk malam ini. Jadi kepada anda ni dinasihatkan supaya terus berwaspada, dan kepada yang tengah masih lagi memandu, berhati-hati, okey? Masih lagi dalam kenangan lalu Kuala Lumpur, di jam-jam, di saat-saat terakhir, berbaki lebih kurang 25 minit lagi untuk kita bersama. Jom kita layan lagu kumpulan Search, Andai Ku Miliki Semalam. Terus layan.

Baik, saya dah sampai di hujung untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia dengar Kenangan Lalu Kuala Lumpur sejak pukul 4 petang sampailah sekarang ini. Diharapkan anda juga dah menghampiri kawasan rumah anda lah kan, yang masih lagi tersangkut dalam kesesakan tu, bersabar. Okay? Dan selepas ini dalam Nian Yuan KL, anda akan bersama dengan DJ Alif. Alif Aiman akan melayan perasaan jiwa raga anda yang mana tengah bercinta ke putus cinta ke. Boleh anda luahkan bersama dengan Alif. InsyaAllah kita akan bertemu esok dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Jadi tinggalkan anda dengan lagu Tu Baitu, Simalakama. Okey, Kuala Lumpur, assalamualaikum, bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Budget 2027, apa kita dapat?
1: Secara keseluruhannya, bagi perspektif saya, Belanjawan 2027 ni dia menunjukkan satu komitmen kerajaan. Kerana kerajaan yang saya kira mana-mana kerajaan pun dia perlukan satu bentuk komitmen buat mahasiswa. Jadi saya nampak lihat pada Belanjawan sesi kali ini 2027, di mana kerajaan turut prihatin tentang kebajikan dan juga yang paling penting adalah kebolehpasaran mahasiswa. Bagi pendapat saya, bajet yang Mesra Kampus ni kerana dia menyentuh beberapa aspek asas kehidupan pelajar seperti kos sara hidup, akses digital untuk belajar dan juga kemudahan pengangkutan khususnya buat mahasiswa dan penjagaan kebajikan kewangan lah selepas bergraduasi. Maksudnya kerajaan sekarang ni dia dah cover dah sebelum masuk universiti, semasa dalam universiti dan selepas universiti.
2: Encik Muhammad Irfan Firdaus bin Mat Fauzi, Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan.

Ya kan FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.41 minit malam untuk Neon KL pada malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik, untuk malam ini seperti biasa saya akan kongsikan dengan anda iaitu filem-filem dan juga telefilem yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM, semestinya di TV2. Jadi untuk malam ini, untuk 14 Oktober, untuk malam ini kita ada filem yang membawa sedikit misteri. Jadi filem ini akan ditayangkan pada pukul 9 malam itu, bertajuk Amavasai. Jadi Amavasai ini mengisahkan di hospital pakar psikiatri sedang merawat Sanjana yang mengalami sakit jiwa. Kelakuannya yang ganas dan menakutkan membimbangkan suami Ashok. Jadi bagaimana konflik tentang iaitu Sanjana dan juga suaminya, anda kena saksikan pada pukul 9 malam sekejap saja lagi di TV2. Bolehlah saksikan bersama rakan-rakan, bersama keluarga setelah penat lelah bekerja hari ini. Lagi-lagi yang mana kena kerja juga hari ini, tak boleh BDR, bekerja dari rumah sebabkan jerbu. Tapi apapun, selain itu untuk malam ini juga pada pukul 9 malam juga kita ada iaitu bicara khas, iaitu ruang bicara menceritakan tentang belanjawan 2027 bersama iaitu Datuk Sri Fahmi Fazil, iaitu Menteri Komunikasi kita, yang menceritakan tentang memperkasa komunikasi memacu ekonomi jingga. Jadi ruang bicara ini akan disiarkan secara eksklusif di Unify TV, iaitu channel 631, My TV 121 dan juga di YouTube bernama TV. Jadi anda boleh saksikan tepat pada pukul 9 malam sampai pukul 10 malam juga. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali dengan iaitu segmen Curahan Hati Kat FM, lagu-lagu cinta yang terbaik. Saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam, dan pukul 9 malam seperti biasa kita akan ikuti utama 9 malam. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk lagu-lagu yang terbaik. Macam malam ni, banyaknya program yang pukul 9, pukul 9.15. Banyak-banyak-banyak saya bagi pilihan kat anda. Dengar radio boleh, nak tengok TV boleh, nak tengok YouTube pun boleh. Okey, jadi jom teruskan lagu daripada Yoni Boy dan juga Malik, Tanya Tuhan, Musik FM. Ini baru KL.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

0: Bajet 2027, apa kita dapat?
1: Secara keseluruhannya, bagi perspektif saya, Belanjawan 2027 ni dia menunjukkan satu komitmen kerajaan. Kerana kerajaan yang saya kira mana-mana kerajaan pun dia perlukan satu bentuk komitmen buat mahasiswa. Jadi saya nampak lihat pada Belanjawan sesi kali ini 2027, di mana kerajaan turut prihatin tentang kebajikan dan juga yang paling penting adalah kebolehpasaran mahasiswa. Bagi pendapat saya, bajet yang Mesra Kampus ni kerana dia menyentuh beberapa aspek asas kehidupan pelajar seperti kos sara hidup, akses digital untuk belajar dan juga kemudahan pengangkutan khususnya buat mahasiswa dan penjagaan kebajikan kewangan lah selepas bergraduasi. Maksudnya kerajaan sekarang ni dia dah cover dah sebelum masuk universiti, semasa dalam universiti dan selepas universiti.
2: Encik Muhammad Irfan Firdaus bin

0: Ya, Kak Afan, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.30 minit malam. Dan juga sekarang adalah waktu untuk kita berkongsi tentang
1: Budget 2027. Apa kita dapat?
0: Baik, untuk bajet 2027 dan apa kita dapat. Jadi untuk malam ini, tepat pada pukul 9.30 minit malam ini, tentang iaitu keselamatan jalan raya dan juga penyelenggaraan jalan. Jadi untuk daripada kita tengok daripada kes kematian setakat Ogos akibat pemandu mabuk ataupun di bawah pengaruh dadah, pindaan atap pengangkutan jalan mewajibkan pemandu di bawah pengaruhan alkohol ataupun dadah membayar pampasan kepada mangsa. Dan kalau kita pergi ke sistem telematik kenderaan perdagangan, memantau kelajuan lokasi dan juga corak pemanduan berisiko dan termasuk kaitan dengan alat pengesan alkohol sebelum perjalanan. Dan untuk penyelenggaraan jalan pula, sebanyak RM40 juta untuk projek kecil seperti membaiki jalan lobang, dan juga sebanyak RM2.5 bilion untuk penyelenggaraan jalan persekutuan, hampir RM800 juta khusus kepada kontraktor G1 ke hingga ke G4, dan juga RM5.7 bilion melalui dana Maris yang untuk pembaiki jalan negeri. Dan kalau kita pergi yang terakhir, iaitu kemudahan lebuh raya, 15 tempat berteduh motosikal dan sebanyak 70 CCTV di Lebuh Raya Plus, dan juga 50 kemudahan pengecas kenderaan elektrik. Jadi itu semua apa yang kita dapat dalam bajet 2027 yang saya dapat berkongsi dengan anda untuk malam ini. Jadi jom kita teruskan.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 10.07 minit malam untuk malam ini di Neon Neon KL. Dan juga curahan hati Kak FM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Okey, baik. Ini untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok. Esok hari Khamis bersamaan 15 hari bulan 10 2026. Dan mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, esok di sekitar Kuala Lumpur di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam pun kita dapat saksikan tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Nampaknya mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, esok di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi kalau kita tengok cuaca kita dekat KL ni, dah lebih kurang seminggu ke dua minggu ni, kalau ikut di sebelah petang mestilah hujan kan, kadang-kadang jadi ribut petir yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Apapun, kalau kita tengok lagi untuk keadaan udara kita di KL pada hari ini, kalau kita tengok dengan mata kasar pun kita tahu apa pencemaran udara jerebu kita sangat teruk hari ini, dan mencatatkan indeks IPU sebanyak 280 buat setakat sekarang ini. Memang tinggi, dan ini mencatatkan indeks yang sangat tak sihat. Jadi kepada anda, kalau boleh bekerja daripada rumah, bekerjalah daripada rumah, dan janganlah buat apa-apa aktiviti di luar kan. Kalau dah tak sabar sangat pada pemain abang-abang kita yang nak main bola sepak, bola padang tu, tundakan dulu anda punya rancangan, mainlah dulu futsal dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok pun memang 280 ni memang tinggi, dan apa pun anda kenalah pakai pelitup muka di mana jua anda berada. Okey, jagalah keselamatan dan juga kesihatan anda semua. Okey, baik, jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta. Kita ada daripada pendengar kita yang bernama Kak Arya. Assalamualaikum, selamat malam DJ Alif. Waalaikumsalam. Akak nak dengarkan lagu dari kumpulan Jimbara bertajuk Cinta Pantai Merdeka, dan lagu ini akak nak tuju kepada adik Angah yang berada di Damansara Damai, dan ucapkan selamat malam, semoga ceria dan sehat selalu. Itu dia. Jadi kejap lagi kita akan dengarkan lagu pilihan pendengar kita, Kak Ariah. Kita nak dengarkan lagu Jimbara yang bertajuk Cinta Pantai Merdeka. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Lah Ahmad bertajuk Jatuh. Musik FM, ini baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 10.55 minit malam untuk nyanyian KL dan juga curahan hati KL FM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik. Bila dah terkeluar lah, dia bukan terkeluar, memang nak keluar dah muzik latar-latar yang berbunyi romantis begini. Ada daripada pendengar kita yang kongsikan curahan hati mereka. Jadi kita ada pendengar kita yang bernama Siti Latifah, ingin mencurahkan kata-kata daripada dalam hatinya yang terbuku itu. Bila cinta datang kembali, terasa debaran yang tidak pernah ku alami. Hati tertanya, benarkah ini satu rasa yang hadir tanpa ku sedari? Andai dirimu ditakdirkan untukku, semoga Allah merestui perjalanan kita menuju yang satu. Jadi itulah daripada pendengar kita yang bernama Siti Latifah. Jadi Siti ingin dengarkan lagu daripada Wow bertajuk Kau Yang Satu. Wow, wow. Okey, baiklah, kita ada pendengar kita yang seterusnya bernama Adwa. Adwa mengkirimkan curahan hati ataupun luahan hatinya, iaitu bukan janji yang mudah diucap, tapi satu hati yang teguh berdiri. Walau badai yang datang menguji, walau hari yang berubah warna, hatiku tetap di tempat yang sama. Tak berganjak walau seinci pun. Setia bukan sekadar kata-kata manis, tapi pilihan yang dibuat setiap hari. Bersamamu dalam senang, dalam susah, dalam sihat, dalam sakit, sehingga nafas yang terakhir terhenti. Setia hujung nyawa, itu janji suci. Jadi pendengar kita yang bernama Adwa ini ingin dengarkan lagu daripada Fik, Setia Hujung Nyawa. Dan kalau daripada curahan hatinya bunyi macam rap sikit tadi kan, dalam senang, dalam susah, dalam sihat, dalam sakit, macam rap lah. Jadi jom kita teruskan lagi untuk lagu ini. Bersama FM, ini baru KL.

Ya, selamat malam KL FM, ini baru KL dan juga membawa kita pukul 11.20 minit malam untuk curahan hati KL FM dan lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, dalam waktu-waktu malam sebegini kan, mungkin ada yang tengah dengarkan radio kan di KL FM sambil-sambil tengah baring-baring, tengah scroll-scroll phone tu, boleh datang singgah-singgah ke media sosial rasmi KL FM. Di Facebook kita ada KL FM Ini Baru KL, di Instagram pula kita ada KL FM 97.2MHZ, dan pula di TikTok kita ada dua akaun ni, iaitu KL FM Ini Baru KL dan juga KL FM Official. Jadi dekat sana banyak info-info yang terkini yang kami akan kongsikan dengan anda, dan juga info-info yang terdekat tentang program yang akan dianjurkan daripada pihak KL FM, okay? Dah kalau dah jenguk tu, tekanlah follow. Dah follow tu, like lah 1-2 gambar, 3-4-5-6-7-8-9-10. Lepas tu boleh share-share dengan rakan-rakan kita juga, okay? Baik, jom kita teruskan lagi untuk curahan hati yang terakhir. Kita ada daripada Liza. Jadi Liza ingin berkongsikan luahan hatinya, iaitu kalau satu hari nanti tiada lagi suara dariku, ingatlah satu perkara yang nyata, kau adalah bahagian terindah dalam hidupku. Dan tak perlu kata perpisahan yang panjang, cukup sekadar kau tahu di manapun aku berada nanti, doaku sentiasa untukmu. Itulah kata akhirku di hatiku, terima kasih pernah hadir dan selamatlah ke mana pun engkau tuju. Jadi Liza ingin dengarkan lagu daripada Arif Barhan bertajuk Kata Akhirmu. Jadi ini adalah curahan hati yang terakhir untuk malam ini. Jadi jom kita sama-sama dengarkan lagu ini, Musika FM, Ini Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Petang ni cuaca ni tidak menentu.
2: Ya, betul.
1: Walaupun je rebual juga hujan. Jadi berhati-hatilah di jalan raya. Ya, semua.
3: Tapi kena juga hati-hati kepada lipas.
1: Kepada lipas ke kepada orang?
3: Kepada lipas ni.
1: Kenapa?
3: Sebab
1: kenapa?
3: Dalam video tulah kita ni lah. Yang terakhir kita cerita pasal lipas ni nak serang adik ni. Mm-mm. Dia masuk dalam lift sama-sama.
1: Sama-sama, ya.
2: Lipas tu kan sebenarnya. Bijak juga lipas tu kan. Dia serang lelaki.
1: Dia serang perempuan. Perempuan dalam lift tu.
2: Perempuan.
1: Dia serang siapa yang paling takut.
2: Nampak saya punya pandangan lain lah.
1: Oh, pandangan lain.
3: Tapi macam Epi cakap, dia kata dia tak suka parking reverse belakang.
2: Kenapa Epi? Kenapa?
1: Susah. Sebab saya sebab tak ada mata kat belakang.
2: Tapi kalau ikutkan, parking macam tu lagi memudahkan kita nak keluar.
1: Tak apa, nak keluar tu fikir kemudian.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Lagu persembahan Handy Black bertajuk Kau Yang Bernama Seri telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Nyanyian KL dan juga Curahan Hati Kat FM daripada pukul 8 malam tadi sampailah pukul 12.30 malam. Sekejap saja lagi saya menemani anda hampir 4 jam, hampir berlalu juga. Dan juga terima kasih kepada anda kerana setia mendengar kami di 97.2 serta mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Pastinya pada malam ini kita dengarkan lagu-lagu yang terbaik kan, lagi-lagi lagu-lagu cinta tepat pada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 12.30 malam, iaitu Curahan Hati Kat FM yang menemani anda untuk malam ini. Okey, dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL, tapi esok pagi anda akan bersama dengan duo Rentak Pagi KL iaitu Anne Diana dan juga Kulin yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Pastinya anda punya pagi tu kan, lagi-lagi nak kena hantar anak sekolah, nak pergi kerja kan, dengan kadang-kadang yang sibuk yang membuatkan anda kadang-kadang ada rasa yelah bangun pagi ni mestilah ada moody tu sikit. Dengar mereka ni mesti ada mood balik. Okay, dan saya akan kembali untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga seperti biasa pada pukul 6 petang sampailah pukul 12.30 malam pada hari Sabtu nanti. Okay, kita akan berhibur pada malam minggu tu dengan lagu-lagu KL hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Jadi jumpa Sabtu nanti. Okay, jadi saya tinggalkan anda dengan tiga buah lagu lagi. Lagu Cinta di Akhir Garisan, lagu daripada Eminem, Mockingbird, Kesuma, Datuk Seri Siti Najla. Bye-bye KL, Assalamualaikum, peace ya.

0: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KL FM. Ini baru KL.
1: Yeah. What up, mom?

0: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Hari ini kembali bersama saya and Dayana dan juga Kulin untuk rentak pagi KL. Hari ini 15 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 Jamadi Awal 1448 Hijri. Selamat pagi semuanya. Semoga berada dalam keadaan yang sihat pagi ni. Kalau tak sihat, bolehlah apa orang kata cek kesihatan dulu. Kalau tak sihat pagi ni, pergi klinik, inform. Tapi yang penting inform dulu. Kalau kerja, kena inform pengurusan. Kalau tak sihat dekat rumah, jadi suri rumah, boleh bagi tahu suami. Okey, sebelum kita nak mulakan rentak pagi KL kita pagi ini, saya sampaikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 5.50 minit pagi, dan hari ini syuruk 6.57 minit pagi, zuhur 1.02 minit tengah hari, asar 4.18 minit petang, maghrib 7.02 minit malam, isyak 8.11 minit malam. InsyaAllah semoga kita dapat solat di awal waktu dan dapat menunaikan kewajipan. Dan saya ingin mengucapkan selamat menunaikan solatlah kepada kaum muslimin dan muslimat. Semoga hari ini dipermudahkan urusan anda, diberi kesihatan yang baik, apa lagi dapat memudahkanlah segala kerja yang ada hari ini. Okey, jom kita nak terus berhibur. Lagu daripada Mawi dan Datuk Esmizal Al-Haq, rentak pagi KL, ini baru KL.
1: Ya Allah,

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Ya, yeah, itu dah lagu Anita Sarawak dengan tajuk lagunya Lode Mak Lode. Ha, kalau dekat akhir ayat tu kan. Ah, letih.
2: Letih, apa yang letih?
1: Ya, yeah. Sebenarnya pagi-pagi ni kita jangan letih-letih.
3: Letih lah awak tak buka mic pagi ni.
1: Ah, kita ni sebenarnya letih.
3: Takkan saya nak cakap jerit-jerit, letih lagu ni.
1: Baik, sekarang ni seperti mana yang anda tahu kita ambil tahu dan kita nak kongsikan kebaikan mandi air panas dan air sejuk. Apa kebaikannya?
3: Okey, sebab kalau ada pantang orang tua-tua dulu cakap, sebelum kita nak kongsikan ini, dulu-dulu saya pernah dengar orang kata, orang tua kata, malam-malam jangan mandi. Oh, nanti sejuk lah badan, nanti badan jadi lemah lah, nanti dah tua-tua baru rasa sakit.
1: Ya,
3: sekarang tak rasa apa.
1: Betul-betul, saya tahu yang orang selalu cakap, nanti paru-paru berair lah, apalah kan.
3: Tapi hari ni kita nak kongsikan menerusi Public Health Malaysia, kalau anda suka yang mana satu, mandi air panas atau mandi air sejuk. Sebenarnya pilihan suhu air mandian ni sebenarnya bukan sekadar tentang tabiat dan keselesaan, tetapi turut nak memberi kesan kepada kita dan fungsi fisiologi yang berbeza pada tubuh badan kita. Okey, kalau Kulin, tim air suam ke air sejuk?
1: Saya air sejuk.
3: Air sejuk. Kalau air sejuk, saya bagi tahu dulu. Sebaliknya, bagi penggemar air sejuk pula ni, mandian bersuhu rendah ni bertindak sebagai perangsang yang baik untuk sistem saraf. Bagus. Tapi untuk orang yang suka mandi air suam, ini tergolong dalam pasukan air suam ni lah kan, air panas, panas-panas, suam-suam kuku ni. Mandian ni merupakan pilihan ideal untuk melegakan ketegangan otot dan kekakuan tubuh buat sementara waktu. Dan haba dari air suam untuk melancarkan peredaran darah terus ke permukaan kulit serta memberi kesan relaksasi secara menyeluruh. Jadi kalau kulit penat bekerja, nak balik tu minum pula kan, mandi air suam dapatlah relax sikit kulit punya badan kan. Jika anda letih dan ingin berehat, mandian air suam ni yang paling sesuai dan berpotensi membantu anda untuk tidur dengan lebih lemana pada waktu malam.
1: Ya, itu kebaikan air suam. Dan sebenarnya aku nak tambah sikit lah. Kebaikan air sejuk ni sebenarnya, apabila air sejuk ni menyentuh tubuh kita, saluran darah pada kulit akan mengecut secara sementara, lantas memberikan anda rasa macam segar. Tak adalah pagi-pagi tu lemau je kan, nak pergi tempat kerja kan. Dan mereka yang aktif bersukan, terdapat bukti yang lebih kukuh bahawa kaedah rendaman air sejuk selepas senaman mampu mengurangkan masalah sakit otot.
3: Tapi kena berhati-hati jugalah kan, kalau terdedah dengan suhu air yang terlampau sejuk ni, dia boleh boleh memberi stres yang memudarat kepada badan. Jadi tak kisahlah mandi air panas ke, air suam ke, air sejuk, dua-dua tu ada kebaikannya. Kita tengok kita punya faktor semasa. Mana-mana nak rehat ke atau anda nak segarkan badan ke, boleh lah. Kalau hari ni rasa macam nak relax je balik rumah, mandi air suam.
1: Betul-betul, saya setuju.
3: Kalau nak cergas, mandi air sejuk.
1: Betul. Jadi pilihan di tangan anda sebenarnya, anda boleh pilih yang mana. Dan semua yang Kulin katakan tadi tu kan, yang berkenaan dengan mandi malam, paru-paru berair dan sebagainya, itu hanyalah mitos.
3: Sebab tak ada lagi kajian terperinci lah. Sebenarnya bergantung pada tubuh badan kita. Apa-apa pun kita kena tengok juga ketahanan badan kita.
1: Betul-betul. Baik, itu dia menerusi ambil tahu. Semoga dapat memberikan info yang baru kepada anda semua. Dan selepas ini, banyaknya info-info yang kami nak kongsikan kepada anda. Yang penting, info tu sahih.
3: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan benda tu berilmu lah. Dan selepas ini, Kulin nak hiburkan anda dengan lagu Aziz dengan tajuk lagunya Percayakan Siti.
3: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
2: Ya, nama saya Elena.
3: Hai, nama saya Azlamat.
4: Saya Muhammad Jaikim Ahmad. Saya daripada Etekulia.
5: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
1: Pelbagai inisiatif Kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
6: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantulah sebab anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi, memang banyak membantu daripada segi pakaian sekolah dan juga bulan dan pemeringan.
3: Saya dapat menikmatilah Sara, iaitu Mai Kasih kan, Guti 95. Macam Sara tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil dapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
4: Saya telah dapat voucher 100 daripada Sekolah Menengah SMK Taman Mutiara. Voucher 100 tu saya boleh beli buku yang saya minat, contohnya masa sejarah, matematik dan sains.
5: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya, memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
1: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
6: Harapan untuk 2027 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ini.
3: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
4: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekira dalam 150 kah, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
5: Untuk penjawat awam sendiri, ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
1: Inilah suara rakyat untuk Belanjawan 2027.

0: Ya, untuk anda mungkin ujung minggu ni akan melangsungkan perkahwinan, ingatlah resepi dalam perkahwinan adalah sabar.
1: Sabar.
0: Okey.
1: Okay. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda semua jangka cuaca untuk hari ini 15 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Khamis. Pagi jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam jerebu dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Yeah. Dan seperti mana yang anda tahu, jerebu kita sebenarnya makin teruk tau. Dan waktu Kulin balik semalam, balik kerja, itu pun kita dah tak nampak jalan sangat tau. Memang berkabus, teruk.
0: Jadi kena berhati-hati lah. Lagi-lagi kita kena alert dengan penunggang motosikal. Sebab mereka ni kan lebih kecil daripada pemandu.
1: Betul.
0: Kereta kan lagi tak ada shield tepi. Kalau kita ada pintu kan. Mereka ni tak ada apa-apa. Jadi kena perhatikan mereka ni. Jangan apa orang kata, kalau nampak motor lagi nak masuk jalan, tak nak bagi ruang. Dan penunggang motosikal juga kena bertimbang rasa jugalah.
1: Betul.
0: Jangan laju-laju. Musim-musim jerebu ni tak nampak jalan, takut. Kan depan tu tak nampak, ada itik pula kan, ada ayam terlanggar kan, bahaya, accident.
1: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, berhati-hati di jalan raya. Kalau nak tukar lorong tu, jangan lupalah untuk bagi signal. Supaya nanti orang belakang alert dengan pertukaran lorong kita kan. Jangan terus masuk, sebab kadang-kadang bila kita terus masuk, kita tak perasan ada motor yang nak lalu laluan tu. Ada kenderaan yang tengah laju kan.
0: Selain kita jaga semasa memandu ni, jaga juga kesihatan diri, kesihatan diri anda, kesihatan anak-anak anda, keluarga semula, kerana IPU masih lagi tinggi. Dan macam kita selalu ingatkan, minum banyak-banyak air. Dan lagi satu, rumah tu jangan buka tingkat lah. Panas macam mana jangan buka tingkat, sebab sekarang musim jerebu, takut udara yang tidak baik tu masuk ke dalam rumah kita.
1: Betul-betul. Baik, kepada anda semua berhati-hati. Dan selepas ini insyaAllah banyak info yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Melly Goslo dengan tajuk lagunya Ku Bahagia.
0: Ya, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL. Di atas bumi ini.

0: Ya, itu dah Rose dan Bruno Mars dengan tajuk lagunya APT.
1: Yeah. APT tu dia kalau dekat Korea dia singkatan untuk apartment.
0: Apartment.
1: Dia sebab apartment tu sebenarnya apartment.
0: Apartment. Nah, tapi itulah kalau bahasa Indonesia pula dia sebut A kita A.
1: APT. Okey. Tak naklah tahu bahasa Indonesia. Tak adalah. Okey, hari ni kita nak cerita ketiga video tular. Kita muat naik dekat media sosial. Boleh tengok dekat fanpage kami KLFM ini baru KL, ada tiga video semuanya cerita yang ini. Ini orang kata ni Tuhan bersama Gen Z. Tak lemas.
0: Nasib baik tak lemas dalam nasib tudung
1: tak
0: sendiri lemas,
1: tak jatuh dari bot, tak ada apa, tapi dia lemah dalam tudung dia.
0: Ya, dan ada video tular kita yang seterusnya adalah kereta ni tiba-tiba break. Kita ingat ada kemalangan ke apa ke, rupa-rupanya ada sesuatu yang comel-comel terkedek-kedek depan kereta
1: tu. Kita ada viral binatang. Jadi kita tengok video tu. Dan ada satu lagi cerita mengenai adik kita ni dalam masjid, dia pi salam semua orang.
0: Ya, tapi adik ni adalah anak istimewa.
1: Dan comel lah. Boleh tengok video tu sebentar lagi. Nanti selepas berita utama 7 pagi, anda akan dengarkan langsung dari pusat berita RTM. Kita akan kongsikan apa yang tular dan juga info-info untuk anda.
0: Dan sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan lagu Ernie Zakri dengan tajuk lagunya Ku Bersuara.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini ber KL.

0: Penggunaan kecerdasan buatan AI beragen dicadangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicadangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Perkara itu membantu mengenalpasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
1: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
1: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja, dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
0: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sehwuhik untuk merebut slot ke skor akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min-hyuk Lee Jong-min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon-huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji-yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara Cheng Ji-yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman, Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: LFM
1: Traffic. Baik, kita mulakan dengan info trafik di Lebuh Raya. Kesas trafik perlahan ketika ini dari arah timur Bukit Rimau ke Highcom, dari kewajipan susur ke Subang, dan trafik juga sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Dan trafik sesak juga di Lebuh Raya Best Raya, di Desa Serdang ke KTM Serdang, dari Balakong ke Demai, Sapura ke Tolls Main Utara, Salak Selatan ke pusat bandar. Dan trafik juga sesak di susur keluar Jalan Istana.
2: Ya, kembali lagi bertemankan kami berdua, Kulin dan juga Enayana, menerusi rentak pagi KL. Dan sekarang ni, jom menunjukkan pukul 7:16 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi semua yang mendengarkan kami. Semoga hari Khamis ni membawa hari yang bahagia lah untuk anda.
1: Ya, hari yang manis-manis orang kata. Jangan masam-masam sebab satu hari je lagi nak tinggal, nak kerja kan. Ya. Sabtu Ahad dah boleh rehat. Betul. Mana tahu hujung minggu ni ada apa? Percutian. Kulin dah tahun ni ada pergi cuti mana-mana?
2: Tahun ni awal tahun je.
1: Hujung-hujung
2: tahun ni macam tak nampak jalan nak bercuti ni.
1: Sekarang ni senang tau. Boleh guna My 50.
2: My 50?
1: Jalan-jalan dekat KL guna je My 50. Nak naik MRT boleh, LRT boleh, monorail boleh. Bus rapid KL pun boleh.
2: Ya, itu semestinya menerusi bajet belanjawan 2027 kan?
1: Jadi gunakan lah. Kemudahan dah dibagi. Jadi kepada anda, bukan saja My 50 dimanfaatkan untuk apa orang kata pergi kerja. Ada yang orang memang guna bergantung dengan ni sebab katanya lebih murah daripada biasa.
2: Betul.
1: Macam ada rakan saya cakap, sebelum ni dia tak guna lagi My 50 ni. Memang bajet untuk pengangkutan awam dia pergi kerja sangat tinggi. Nak kena top up lah tiap-tiap hari. Kalau ada habis tengah bulan, tiba-tiba habis. Bajet pula dah kelari ke mana-mana. Tapi ada My 50 ni tak risau. Satu bulan kita top up duit dalam tu, terus guna satu bulan.
2: Ya, sangat-sangat memudahkan. Jadi kepada anda semua, gunalah inisiatif ni dengan sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab bila kita gunakan apa yang kerajaan bagi, dia sebenarnya memudahkan diri kita juga.
1: Tak ada yang menyusahkan. Sebenarnya memudahkan. Jadi kita kena berterima kasih kepada kerajaan Malaysia. Okey, dan jangan lupa juga untuk tengok video tular kita, sebab sebentar lagi ada satu video tular ni kita nak kongsikan mengenai apa tadi tu. Yang first ni, ini memang Allah bersama Gen Z.
2: Ya, betul. Dan sebenarnya adik ni lemas. Bukan dia lemas di dalam air, bukan?
1: Nanti kita cerita.
2: Saya dah excited. Baik, sebentar lagi nanti kita akan kongsikan kepada anda semua apa yang tular. Dan sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Joe Flizzo, Ultimate, Sonawan dan juga
1: YB.
2: Alif.
1: Malam awak jumpa YB, Ultimate.
2: Betul.
1: Okey, jom kita layan rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, video tular kita yang pertama hari ni kita nak kongsikan kisahnya sekumpulan anak-anak kecil. Tak adalah, adik-adik kita. Adik-adik kita ni dia pergi bercuti naik speedboat. Dekat laut mana kita tak tahulah, dia tak bagi tahu. Tapi ini perkongsian daripada Ika Rashid. Dia sendiri yang upload video ni. Tudung dia ni yang menjadikan video ni tular. Masalah pada tudung dia dibuai angin.
2: Ya, masalahnya dibuai angin tu. Kita boleh nampak dia punya cara tu lemas.
1: Itulah dia. Kenapalah pakai tudung tak letak pin betul-betul. Kawan-kawan yang lain pun jenis pakai tudung shawl yang sama. Tapi yang lain-lain tu eloklah pin dia betul-betul. Saya rasa mesti pin dia tertanggal satu lah kulit.
2: Mungkinlah.
1: Macam awak kan biasa pakai tudung style-style gini. Kalau naik speedboat ada tak jadi macam ni?
2: Untuk pengalaman saya tak pernah lagi jadi lah. Sebab kita akan pegang bahagian depan tu. Mungkin adik ni terlepas.
1: Terlepas. Betul juga. Sebab dia duduk paling hadapan dekat speedboat tu. Dan speedboat tu bergerak lah. Dan angin pula kuat. Tu yang tudung tu terbang membaloti muka dia. Dan orang kata bukan lemah dekat lautan. Ni lemah dalam tudung sendiri.
2: Tak, tapi masalahnya yang kawan-kawan ni mencuit hati juga. Sebab kawan-kawan ni gelakkan dia dulu. Barulah nak tolong. Tapi kawan-kawan dia nak tolong dia ni. Cari punya cari. Tak jumpa juga muka adik ni kat mana.
1: Tak jumpa nak keluarkan muka dia. Tapi function jugalah. Kawan-kawan memang itu fungsi dia. Fungsi dia gelak dulu baru tolong. Dia akan tolong. Jangan risau. Tapi kita akan gelakkan dulu.
2: Ini kalau kawan-kawan yang anti tisu ni. Rasa ini kali terakhir saya nak keluar dengan anda semua berdua ni.
1: Dia cakap kat mulut je. Esok-esok. What's next? Nak berjalan mana lagi? Tapi anda boleh tengok video ni sangat lucu lah. Bagi saya dia mencuit hati. Boleh tengok kat fanpage kami. Sebab sebentar lagi kita akan bacakan komen.
2: Dan sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan lagu Baby Shima dengan tajuk lagunya Island Boy.
1: Sesuai sangat. Dia boleh pasang ni.
2: Betul.
1: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, dan apa yang tular pada pagi ini berkenaan dengan sekumpulan kawan ni kan. Dia pergi bercuti naik speedboat. Tapi itulah tudung adik ini dia menutupi muka dia ni. Dan kawan-kawan ni cubalah nak tolong kawan ni daripada lemas dalam turun sendiri. Tapi itulah kawan-kawan sendiri pun tak jumpa muka adik ni.
2: Macam mana dia lemas itu hanyalah rahsia Tuhan. Macam Noh bagi tahu tadi.
1: Betul.
2: Okey, kita nak terus bacakan komen ini. Dia Siti Noh Syahirah, dia kata seorang lemas sebab tudung, yang lain lemas sebab gelak.
1: Betul, kawan-kawan dia gelak sakan Dan ada juga daripada sip-sip, katanya bajunya pun dah macam orang belon dekat stesen minyak.
2: Ini yang kelakar. Kita selalu tengok kan yang lambai-lambai tu. Kalau kita pergi jelajah kat Petron ada.
1: Betul-betul. Dan ada komen yang seterusnya.
2: Ini daripada Mr. Adam Smith. Dia kata ternyata kehidupan wanita lebih rumit dari lelaki. Wanita memang kuat. Terima kasih Adam. Sebab dia puji belakang tu. Wanita memang kuat.
1: Dan ada juga daripada F4L, katanya macam manalah reaction budak bawah bawa bot tengok benda gini depan mata.
2: Kan dekat belakang tu apalah reaksi dia. Tapi saya rasa biasa dia akan macam tak apalah kak. Kak janji akak bayar je.
1: Apa nak jadi? Jadilah kak.
2: Okey, ini komen daripada Baju Gantung. Dia kata nampak gayanya tudung tu first time naik boat. Meronta-ronta dia minta turun.
1: Dia mabuk laut. Dan ada juga komen yang terakhir daripada Atika, katanya baguslah kawan dia tolong dulu walaupun gelak-gelak pun. Kalau aku selagi gelak aku tak habis, lemaslah kau dalam tudung tu. Atika, jangan macam tu.
2: Jangan macam tu Atika, kena tolong kawan. Okey, kita nak beralih pada video tular kita yang kedua ini. Ceritanya gelagat anak istimewa bersalaman dengan jemaah masjid buat ramai yang tersentuh.
1: Kalau kita boleh tengok kan, adik ini dari tok imam dia salam sampai ke belakang. Nak keluar pintu pun dia masih lagi salam.
2: Around satu masjid tu. Dan saya baca-baca jugalah komen, katanya adik ini ada penyakit autism. Autisma kan. Dan sebab itulah dia rasa apa, tak tahulah, mungkin dengan cara macam tu dapat happy. Ada setengah kan ada karakter yang berbeza-beza. Jadi dia round-round satu tu. Dan jemaah-jemaah lain pun melayan. Ayolah budak kecil comel pula kan. Ada yang siap salam, dia salam pakcik tu, pakcik tu cium balik tangan dia.
1: comel lah pakcik kan? Dan sebenarnya kita sebagai orang awam dan masyarakat yang terbuka ni, kita perlu belajar mengenai anak-anak autism ni. Sebab kadang-kadang mereka ni nampak macam anak-anak yang normal. Tapi kelakuan mereka ni lagi budak-budak dari budak-budak biasa. Jadi kita ni sebagai masyarakat, kita kena faham dan jangan judge.
2: Sebab gaya dia, kalau kita tengok seorang yang ceria lah. Dia tak mendatangkan apa-apa pun masalah.
1: Betul.
2: Sebab dia datang pun datang nak minta salam je. Nanti sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda. Boleh tinggalkan komen, tapi kita nak layan dulu lagu ini.
1: Lagu Ultimate featuring Adam Nukris dengan tajuk lagunya Pegang Tangan.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini ber-KL.
3: Aku ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Apa yang tular?
1: Baik, video tular kita yang kedua ni, gelagat anak istimewa atau adik kita ni jalan-jalan dalam masjid, dia salam semua jemaah. Semua tak menolak lah salaman yang diberi. Semua salam dengan apa orang kata comel lah, sebab ada satu tu dia salam pakcik tu. Pakcik tu cium balik tangan dia.
2: Comel lah. Cara macam ni sebenarnya menyantuni anak-anak untuk ramai lagi untuk datang ke masjid.
1: Betul.
2: Tau. Dan sekarang ni kita nak bacakan komen-komen daripada netizen semua. Kita ada daripada Ija Rose, kata yang cium tangan adik tu bagus, dapat cium tangan ahli syurga. Kita ni belum tentu lagi masuk syurga.
1: Okay, komen daripada Jiman, dia kata, aku ada seorang anak buah autism. Dalam banyak-banyak anak buah, sayang aku kat dia ni lain macam sikit, sebab selalu rindu bau dia, perangai dia. Tapi time dia manja dengan kita tu, subhanallah. Okay, dan time dia minta apa, macam nak bagi semua dekat dia. Okay, semoga anak buah selalu dalam jagaan Allah dan rahmat Allah.
2: Ya, insyaAllah. Amin. Dan ada juga daripada Muhammad Nuzairi, katanya, siapa yang salam dengan adik itu, nanti tarik tangan diorang masuk syurga sekali ya.
1: InsyaAllah. Okey, ini komen daripada Ida Wahida. Dia kata, dia cium pakcik dengan abang tu comel lah. Reda je masing-masing kena cium. Siap hulur duit ya, dek. Comel je. dia yang hulur kan? Adik itu yang hulur.
2: Yeah, adik ni.
1: Orang bagi kat dia, dia nak bagi kat orang lain pula.
2: Nampak? Mulianya hati seorang adik yang istimewa ni kan. Dan ada juga daripada Siti Fazilawati Sabri, ni komen yang terakhir. Katanya, sedihnya bukan semua orang boleh santuni anak syurga sebaik ni. Tahniah semua, anak saya pun autism. Walau saya tahu ada yang tak selesa dengan anak saya, ucapan saya cuma alhamdulillah. Semoga Allah ganti dengan sesuatu yang indah.
1: Ya, insyaAllah. Semoga segala kesabaran dan kebaikan akak ni dibalaslah mempunyai seorang anak yang menghidap penyakit autisma.
2: Ya,
1: kan,
2: betul.
1: Ya? Okay, kita nak beralih ke video tular kita yang ketiga. Inilah cerita viral binatang hari ini. Ingatkan aksiden kulit. Sebab kereta depan tu slow je bawa.
2: Tiba-tiba berhenti.
1: Yang belakang ni, yang merekod ni lah, yang menerusi dashcam kereta dia, dia kata apa yang jadi kat depan tu. Bila kereta depan tu dah ke tepi, rupanya depan tu ada itik pulang petang.
2: Terkedek.
1: Lenggang kangkung, lenggang kangkung. Itulah orang kata, itulah the real itik pulang petang.
2: Saya dah nampak dah.
1: Nampak dah?
2: Videonya original.
1: Saya ingat saya dah nampak dah Kulin balik macam mana.
2: Tidak, saya balik tak terkedek-kedek. Saya kalau on time, saya berdesup.
1: Maknanya Kulin cintakan kelajuan. Okay, sebentar lagi kita bacakan komen-komen daripada anda. Boleh komen dekat sana. Dan sebentar lagi kita bacakanlah.
2: Dan sekarang ni kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Ziza Razak dan Ismail Zani dengan tajuk lagunya Berserah.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Ladies apaan sih?
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Ya, apa yang tular dah pun masuk ke video yang ketiga berkenaan dengan seekor itik ni pulang petang. Kita ni beria-ia lah ingatkan kereta depan ni berhenti secara mengejut sebab ada accident kemalangan ke kan? Rupanya bila kereta depan tu dah memotong, barulah kita nampak ada seekor itik ni tengah jalan terkedik. Kedik dia.
3: Masalahnya bukan dia melintas tau Gulin. Dia memang jalan dengan jalan yang sama. Tapi saya pelik, mana kawanan dia yang lain?
2: Ya, sebab dia memang tinggal seekor dan dia jalan tu bukan kat tepi jalan, kat tengah-tengah jalan.
3: Kita terpaksa bagi ruang . Okey, ni komen daripada Kamal bin Harry. Dia kata, amboi, lenggang kangkong dia jalan ni .
2: Dan ada juga daripada Zuzul Nah, katanya, aduh, boleh pula dia brice walk terkedek-kedek. Orang semua nak cepat, jalan tengah-tengah pula tu, surprise betul.
3: Jebu-jebu ni jangan brice walk ya, Tik. Okey, ni komen daripada Ilah Huzidin. Dia kata, terkedek-kedek macam itik. Betul dah ayat tu. Dia memang itik.
2: Betul. Dan ada komen daripada Lely Jam Nazri, katanya, mana geng dia yang lain? Biasanya berbaris panjang.
3: Itulah. Okey, ni komen daripada Mio Muhammad Yasin. Dia kata, at least dia tak melawan arus.
2: Betul.
3: Kalau melawan arus, habislah.
2: Lagilah jam, orang kata kan. Dan ada komen yang terakhir daripada Ani Soleha Zulkifli, katanya, itik oh itik, kenapa ada dekat atas jalan? Nak pantau siapa? Nak jadi polis trafik ke? Tapi terlalu comel nak jadi polis trafik. Sepatutnya menjadi masak lemak, itik salai cili api.
3: Ini kalau jatuh di tangan orang yang salah, Anis,
2: saya dah tahu niat awak, Anis.
3: Jangan, Anis. Itu milik orang. Bukan awak punya.
2: Tapi baiklah itik tersebut tak dijumpakan dengan si Anis ni. Kalau tidak, dah disalainya.
3: Betul. Nasib baik itik. Kalau angsa tadi, Anis disudu.
2: Tapi bercerita tentang itik kan. Saya ni tak makan itik. Tapi bila pertama kali saya makan itik salai, dia rasa macam daging.
3: Rasa macam, memanglah dia daging.
2: Tak, daging itik. Dia rasa daging
3: lembu. Oh, lain macam.
2: Dia rasa kenapa tak ada rasa beza? Sebab tempat yang saya pergi ni, adakah itik yang ni dijaga elok-elok sampai lembut macam tu? Macam mana?
3: Itik yang dibagi makan premium ke? Premium. Tapi ya, ada separuh orang dia tak makan itik ni. Tapi saya pun baru-baru je cuba makan itik dan saya rasa daging itik ni lebih lembut lah dan tebal. Tapi ada orang memang dia tak makan itik Gulin. Tengok pun tak mau, bau katanya. Tapi okey, kalau dimasak dengan cara yang betul, sedap je.
2: Kan? Dulu saya tak makan itik sebab saya nampak itik tu comel.
3: Ada satu kawan dia yang tak comel.
2: Apa dia?
3: Angsa.
2: Angsa tu dengan awak-awak dia sodok.
3: Dia suka menyudu orang kan. Tapi saya tak takut dengan angsa.
2: Kenapa?
3: Angsa yang takut dengan saya.
2: Sebab saya tahu perkara tu.
3: Okey, jom kita nak dengar lagu Hindi untuk waktu ni. Dan sebentar lagi anda akan dengarkan juga Vibe Positive.
2: Semua ni menerusi rentak bagi KL.
3: Ini baru KL.